Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Gronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang mulai membahas pelaksanaan Bontang City Carnival atau BCC tahun 2026, namun sampai saat ini persiapan kegiatan masih ada pada tahap koordinasi internal dan belum memasuki pembentukan kepanitiaan. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Bontang M. Arfa mengatakan pembahasan saat ini difokuskan pada koordinasi bersama pimpinan internal terutama terkait penyusunan anggaran kegiatan. Menurutnya anggaran pelaksanaan BCC tahun ini juga masih belum diproseskan, dan Bontang City Carnival sendiri merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Bontang dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kota Bontang. Kegiatan ini juga biasanya menghadirkan parade budaya, kostum kreasi, pertunjukan seni hingga partisipasi pelajar, komunitas dan organisasi perangkat daerah. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Muda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira balik lagi nih hadir ya ngawani etam galanya. Dan kali ini di halo berdua etam ya, Ronden Sana Mbak Ira mengajakin etam galanya berkesan seputar jaja atau kue ya. Kue yang paling sering dimakan kalau misalkan hambat yo pagi hari, karena banyak juga orang yang dimakan nasi ya hambat hari, biasanya milih jaja tradisional, kue-kue pasar biasanya yo untuk jadikan menu sarapan. Nah, nanti kita balik lagi ya ke Ronden Sana berkesan seputar ini. Nanti etam juga bisa bergabungan di line telepon kita, WhatsApp juga dan Facebook ya.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda yo. Jadi kronden sana nih dah ada yang tama kita terima dulu ya di WhatsApp. Halo.
1: Salam budaya.
0: Iya, budayakan salam. Siap, Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Reni. Iya. Oke, Bu Reni. Nah, yo. Jaja apa yang paling kita gawal nih, Mbok? Amun dijadikan sarapan, Bu Reni.
1: Yang jujur nih.
0: Ah, yang bohong, Bu Reni.
1: Ada yang bohong jujur. Banyak. Oh, yang bohong itu kan kue angan-angan.
0: Iya. Benar, kue angan-angan, kue bayangan semu ya.
1: Kue angin. Nah, ini yang betul, Mbok.
0: Oh iya, yang betul apa nih?
1: Kalau yang betul itu, kalau pas-pas gini ya, Mbok ya. Kalau ada pipis, itu enaknya. Itu dona kentang, Mbok.
0: Dona kentang.
1: Lima biji, Mbok. Bor ini habis.
0: Iya, dona kentang sendirian yang gede-gede ya.
1: Iya, abis itu nggak makan aja, nggak sarapan siang, ada maksudnya sarapan pagi, dia nggak makan. Nanti habis sholat dulu baru makan nasi.
0: Oh, jadi itu kalau hambat donat kentang 5 biji. Iya, itu pakai gula putih kah atau pakai seres kah?
1: Kalau gula kencang itu, Mbok, enaknya pakai baju pulam, Mbok. Kurang nendang kan?
0: Kurang mantul ya.
1: Jadi, itu yang seleranya Mbok ini ya. Jadi Mbok ini yang namanya orang yang gak suka manis.
0: Iya.
1: Tapi dikasih dikit aja, kalau gulanya dikit aja biasanya Mbok ini kan dasar gede atau apa boleh. Itu gulanya dilainkan aja ya. Oh ya, pasti paham sudah kan langganannya kan. Oh ya, dilainkan. Gulanya sedikit aja. Oh ya, dikasih dikit tuh, Mbok. Baru yang itu kan Mbok ini coba yang pakai gula. Di enak, terlalu manis. Tapi kalau biasa aja dan kentangnya dapat gula, wah enak pol.
0: Iya.
1: Terasa kentangnya
0: kan? Terasa ya.
1: Sekarang kentangnya kecil-kecil.
0: Mahal sekarang kentang soalnya, Mbok Reni.
1: Mahal katanya budenya. Mahal.
0: Iya, kecuali ya, mungkin Mbok Reni beli gitu, anu kan? Donat kentang sultan kayaknya bisa. Satu kilo langsung isinya di donatnya.
1: Kalau enak tuh bikin sendiri, Mbok.
0: Iya, bikin mau sendiri.
1: Mau kecil kan enak itu. Nah, yang bikin ini koler.
0: Iya, koler ya.
1: Enak langsung makan.
0: Iya.
1: Kalau yang kecil itu 10 lah, Pak.
0: Oh, kalau yang kecil-kecil tuh 10 ya sendiri ya. Kalau yang besar 5.
1: 5.
0: Iya.
1: Kata Mbok Ira, mana sebutnya itu ya?
0: Di papa Mbok Ira kayak 15 yang kecil.
1: Waduh, lebih panjang gitu, Mbok. Nah, itu kan kalau di ada donat kita makan ini.
0: Iya.
1: Tenggebus.
0: Soalnya 15 tuh sudah ada tempatnya masing-masing, Mbok Reni. Di tenggorokan 5. Di paru-paru kanan 3.
1: Nanti siang mano ya.
0: Oke.
1: Ditengpenya nanti buah.
0: Siap. Oke, itu aja kamu Reni.
1: Hah?
0: Itu aja ya. Oke, siap. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Reni donat kentang katanya ya. Cuma sekarang kentangnya dikit gitu ya. Dia beli. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Abdurrahim.
2: Iya, Bu Ira.
0: Nah, kalau Bu Abdurrahim ini apa nih kue yang sering dimakan kalau pagi-pagi nih, Bu Abdurrahim?
2: Terang bulan.
0: Nah, terang bulan ada kan jualan pagi-pagi terang bulan?
2: Ada di pasar.
0: Oh, di pasar.
2: Di pasar ada dijual, tapi ada waktunya pasar hari Rabu dan hari Sabtu. Banyak dijual di situ.
0: Oh, gitu.
2: Banyak pesan. Kalau saya datang karena banyak orang kan, jadi saya pesan duluan baru belanja kepada yang lainnya.
0: Oh, jadi pesan dulu.
2: Yang lainnya kan? Jadi begitu mau pulang sih ngambil.
0: Oh iya iya.
2: Kalau saya kan gitu.
0: Jadi enggak ngantri di situ ya?
2: Jadi enggak ngantri kan?
0: Kan
2: sudah pesan tadi.
0: Iya.
2: Nah, kalau saya pasar kan, tapi kalau mau bikin sendiri banyak bisa dibikin, bisa di pasar rambu bis kan? bisa apa itu barongko.
0: Iya.
2: Barongko kan barangku modoko. Itu kan.
0: Iya.
2: Kepanjangannya barang barangku modoko. Artinya barang saya bungkus. Itu kan kalau bikin gitu kan
0: pisang
2: kepo. Tapi yang terlalu masak
0: Di
2: blender. Baru dikasih gula, gula pasir kah atau gula merah.
0: Iya.
2: Baru dikasih santan, dibungkus daun baru yang dimasak. Ada santan tadi kan?
0: Santannya ya.
2: Enak dimakan itu.
0: Iya, apalagi gratis ya Bu Suyo, tinggal makan.
2: Tinggal makan aja ikan di pasar, tapi itu tadi bungkus itu ada ada bisa pakai spatula santan itu. Kain pembungkus daunnya itu bisa juga bambu yang tidak dibelah-belah sedikit.
0: Iya.
2: Nah, bisa juga begitu.
0: Iya.
2: Kalau saya kan bisa bikin-bikin begitu juga. ya kita berhenti ke tempat yang lainnya. Fira, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bu Sabraim. Terima kasih.
2: Sama-sama Bu Fira.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ini dari siapa ya Mbak Gita ya? Oh iya ya, hari ini kan Bu Ulan ulang tahun ya. Jadi hari ini capstack kita nih RRI Samarinda lagi ulang tahun ya. Alhamdulillah, semoga berkah usianya ya, panjang umur, sehat selalu, amin. Kita langsung terima telepon ya, dah ada siapa nih? Halo.
3: Untung-untung si Kaca.
0: Ah, cakep. Oh, kirain pantun.
3: Jadi mulai kami kan sepeda Mbak Yong. Jadi mulai apa ini Mbak kan? Untung-untung si kaca, Mbak. Untung-untung si kaca mati, sama kan ini.
0: Iya, nyata. Kuda lumping.
3: Si kacang bunyinya, Mbak. Gunung Teleng itu, Mbak. Bisa sebut sukunya, Mbak. Untung-untung si kaca. Ini mati, sama kan kalau untung-untung isinya kaca di dalam.
0: Iya, itu sudah.
3: Si kaca. Jadi Mbak, saya Mbak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya
0: Kacara. Iya, salam. Ya.
3: RRI Perempat Suara Nusantara.
0: Siap.
3: Jadi mulai untuk tumbuk, saya paling suka dan Mbok. Jadi yang untuk isi apa namanya?
0: Isi pisang.
3: Inti yang saya gawa.
0: Oh, inti.
3: Nah. Tapi mohon pisang, ya pokoknya untuk itu paling suka, Mbok.
0: Iya.
3: Jadi mulai ada banyak tempat, Bang. Saya Mbok melihat tuh melihat mata aja nih, wah ini nyaman. Beli saya Mbok mohon kayaknya meragukan di mau saya, Mbok.
0: Iya.
3: Jadi itu Mbok yang paling saya suka tuh Mbok.
0: Apalagi panas-panas busu ya, Bi. Hangat-hangat gitu ya.
3: Jadi yang paling nyaman tuh yang di anu nih. Jalan mana itu yo?
0: Jalan mana?
3: Jalan Biawan.
0: Biawan.
3: 5.000 Bang sebutin Mbok.
0: Tapi orang nyaman.
3: Orang apa? Orang Tionghoa yang olah Mbok. Tapi di Bapak halal Mbok. Ya bunyinya kalau untuk masak khususnya om bunyinya wajarnya khususnya di mau minyaknya gini Mbok, minyaknya tit mulai minyak yang paling mahal.
0: Iya.
3: Nah itu Mbok, kalau yang di Pasundan ini ada juga cuma koler Mbok, santrinya tuh panjang nyaman memang. Jadi macam-macam yang jualnya, ada donat juga.
0: Iya.
3: Namun saya Mbok donat tuh suka. Tapi ini mau pakai gula Mbok. Kenapa kayak saya mau udah manis Mbok ya, anu.
0: Kurang anu ya.
3: Kurang saya, bukan saya kena penyakit gula di. Nah, apalagi gula pecah Mbok. Jadi saya tuh Mbok
0: terlalu
3: manis. Tapi Mbok ada serabai Mbok.
0: Ada serabai.
3: Serabai itu Mbok mau jaganya untung-untung Mbok. Nyaman aja. Pasti Mbok kan tenang aja hambat.
0: Iya.
3: Nah, ini serabai Mbok. Terapi itu nampok, woi nyamannya.
0: Nyaman tuh busuk, kuahnya santan, apalagi ada durian-duriannya.
3: Lain lagi tuh anu.
0: Apa itu?
3: Putu mayang.
0: Oh, putu mayang.
3: Apa?
0: Anu. Apa sih itu busuk yang anu tuh? Kalau Bu Ira taunya serabi, Pang. Serabi.
3: Ya, serabi yang
0: kuah tuh nah.
3: Berkuah.
0: Heeh, benar.
3: Itu woi, jadi gula merah kan ya. Untuk kuah. Ini sumat nih, Mbok.
0: Iya.
3: Untuk nih, Mbok.
0: Ya,
3: mau anak saya ada. Maka mau yang beli itu mau netem situ berebut dah pasti. Antri dah beli juga.
0: Yeah.
3: Yang saya rancak ngopi itu nambok. Pokoknya Mbok Ira ini bilang-bilang Mbok Ira ngopi.
0: Iya. Itu ada Mbok Mia sama Mbok Tata juga dia.
3: Oh, ada kah?
0: Ada. Itu lagi makan jajak juga.
3: Iya,
0: jajak dalam kotak.
3: Itu tadi Mbok. Kadang-kadang sudah ini di bawah. Anu di bisa apa apalagi yang namanya busu pepen itu.
0: Oh, busu pepen ini di kawah. Susah. Heeh. Sudah banyak anu ceramah.
3: Oh iya. Amun desa tu boy. Kan dia hak busunya dia jam 9 tunggu-tunggu boy dia ada. Kemai itu boy. Enggak di WA-i dah ngopi sini. Kalinya boy. Jam 12 boy baru ingat busunya bisa ya warung tutup dah jam 12. Bila-bila tu, buat tata kan, buat niaga sama.
0: Siap.
3: Ngopi hamba-hamba tiga ini, munnya sempat.
0: Iya.
3: Munnya siaran kan, selesai padai, boy.
0: Iya.
3: Tengok tempat kandangan juga kan, buat tata terutama tu. Bisa busu ay bunyi, lah,
0: iya sudah. Iya.
3: Ya dah boy.
0: Okey siap busu.
3: Oh itu tak perlu tiang limau, ada cucurnya aman, boy.
0: Itu sudah.
3: Malam ni mau jualan di.
0: Di mana?
3: Jalan
0: pasar malam.
3: Pasar malam ni di mana ya tu?
0: Ini hari apa? Benar Senin di ini
3: Sirat
0: Salman. Ya.
3: Pokoknya di pengkolan situ mbok, situ mbok situ.
0: Yang para tikungannya masuk ke perumahan tuh kah?
3: Oh iya,
0: nah, iya. Itu sudah. Sebelahnya tuh amu Cenil.
3: Ah, nah. Aduh, mbok Irani Cenil pulang kesahnya.
0: Tahu mbok Ira.
3: Nyaman, oh iya nyaman tuh mbok.
0: Takutnya aja kenal kah sama mbok Ira, pas ini kenal.
3: Ya dah mbok,
0: ya, pokoknya makanan ya, tradisional
3: tu nyaman.
0: Yo.
3: Pokoknya. Tapi nah dikira mbok yo pernah saya makan untuk-untuk mbok. Nah, jadi nah ini penting nih baru saya ingat. Belum makan untuk-untuk mbok yo. Heeh. Itu gua saya munnya ramai mbok, kemarin saya lewat. Bersepeda kan. Pokoknya nanti tahu lagi. Makan untuk-untuk mbok, saya itu nih langsung saya makan. Saya belah dulu. Nah. Makan yang ketiga, yang keempat. Ada nombor untuk cucian piring yang besi
0: oh,
3: itu.
0: Oh, yang besi itu, basuhan piring itu. Iya, iya, iya.
3: Mana berdirian bulu berantah tubuh saya tuh. Masih ada videonya tuh.
0: Iya.
3: Langsung boy saya pergi ke wadahnya tuh. Anu cil, nah pian kalau berjualan tuh hati-hati manu membasuh wajannya.
0: Iya.
3: Apa om, tuh lihat itu. Ulun kada malah kada membuat ini. Tapi saya memadai itu pas dia ada orang. Jadi kan apa namanya mbok di apa namanya itu yo di, orang takut beli kan
0: nanti
3: mbok mai ambil aja om 10 jangan gitu kan enggak. Jadi jangan sampai ini terbuat lagi. Jadi rinjing wajan piantu mungkin waktu menyuci jadi anu mbok yo sangkut di anu di kupingannya itu. Itu mbok jadi mbok itu mana lagi mbok yo urap. Kalirapi ya mbok di dalamnya aduh
0: benih itu busu. Harus diperhatikan juga tuh kebersihannya.
3: Saya datangi, mbok. Nah, cil ini, nah, cil. Nih, makanannya ada ini. Nah, terus itu, mbok, yo. Lagi dikit, mbok, yo. Makan nasi pecel, mbok. Ada karet. Karetan untuk regulator kompor.
0: Iya.
3: Gigit-gigit, mbok, gigit. Mau, anu, mbok. Mau hancur apa ini, bisa itu, mbok. Jadi, mbok, saya beli, anu, buka. Misalnya, kan beli bungkusan. Sekalinya boy ada karetnya tuh. Tuh di daerah sini para rumah nih, mbok.
0: Iya.
3: Jadi saya lihat kan capal sendian orang. Anu, mbak, ini nah, mbak. Saya itu gigit ini lah, mbak.
0: Iya.
3: Oh, ya kak, pak. Anu, pak. Ya, pak. Diganti uangnya, enggak usah. Sampai kalau jualannya hati-hati anu terbuat yang enggak-enggak.
0: Siap, busu.
3: Oke, cepat turun kan kayak
0: gitu. Iya, betul. Iya, makasih busu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuting lagi ya terakhir si Hani, si Julak dah menanti. Halo, Julak. Maham, pegat sekali. Halo, Julak. Oi, Julak ai. Oi. Oi, Julak Hamdan. Oi, Julak. Aduh, pegat ya sudahlah mun tegatu ya. Ya udah kita ketemu lagi sama lagu ya.

0: kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
1: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kalau di sana di terasa ya, hampir berapa di jam 9 nanti setelah ini ada Bekesa, Bu Ira akan mengajak Keron dan sana untuk mengenal beberapa informasi-informasi menarik juga ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini di Halo Benuetam, bekasan seputar jajan atau kue ya, yang biasa dimakan saat sarapan hambat yo. Kalau gitu tetap di Perompat RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ketua Lembaga Adat Kutai Desa Menamang Kanan Kecamatan Muara Kaman Kadir menyoroti kondisi perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia menilai masyarakat adat hingga kini masih menghadapi ketimpangan dalam memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan wilayah adat. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam di Kukar seperti tambang, migas, perkebunan, dan kehutanan belum sepenuhnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat adat yang selama ini hidup di kawasan tersebut. Dia menyebut sejumlah wilayah seperti Lokulu, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Tabang, hingga Samboja masih menghadapi persoalan sosial dan konflik agraria di tengah aktivitas perusahaan besar. Ia menegaskan masyarakat adat membutuhkan kepastian hukum melalui peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau PPMHA. Menurutnya, regulasi ini penting untuk melindungi wilayah ulayat, budaya, dan hak tradisional masyarakat adat. Selain itu juga Kadir menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk identifikasi dan pemetaan wilayah adat. Ia berharap kebijakan pembangunan daerah dapat lebih memperhatikan perlindungan hak masyarakat lokal dan pelestarian budaya di Kutai Kartanegara. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Tereri Samarinda, Kronden sana, Oda Bekesa hari ini Bora punya informasi seputar penyebab penyebab dapur lembab. Ayo kenapa Kronden sana pasti karena dibersihkan belum tentu. Mungkin ada lagi yang lain nih yo. Ya udah kalau gitu Kronden sana nanti informasi lengkapnya yo.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Kronden sana, Mbok Ira masih ngawan etam segalanya di Oda Bekesa. Jadi kronden sana yo. Nah dapur ya kronden sana. Memang terkadang lembab ya kronden sana, dan ini dipengaruhi mungkin sama aktivitas kita, kegiatan kita di dapur ya. Kemudian juga hal ini juga menyebabkan ya beberapa alat-alat dapur atau benda-benda yang ada di sekitar dapur itu jadi lembab, jadi terkena jamur gitu yo. Tapi ketika kita mungkin menjaga kelembapan dapur, tentunya bisa meminimalisir pertumbuhan jamur yang kawa berpengaruh pada kesehatan penghuni rumah. Jadi untuk ronden sana perlu diketahui juga ada beberapa faktor yang membuat dapur etam ini kawa lembab. Yang pertama yaitu kurangnya ventilasi udara. Saluran ventilasi udara yang dicukup kawa jadi alasan kenapa dapur jadi lembab. Jamur kawa berkembang biak dan subur karena udara yang mengendap di dalam dapur. Dampaknya pada kesehatan yaitu memicu alergi, reaksi gatal-gatal pada kulit, dan juga nafas yang terasa sesak. Nah mungkin kalau di sana ventilasi udara yang alami seperti jendela yang kawa dibuka tutup, atau mungkin berempuh celah lubang di mana udara tulah luar itu bisa lewat jua. Jadi ada siklusnya lah yo. Kemudian curah hujan. Nah amun kalau di sana di odah kita atau di odah etam ini sering diguyur hujan, maka mengolah dapur juan jadi lembab dan berjamur. Hal ini karena udara akan jadi lebih dingin dan kandungan air di udara juan lebih tinggi. Untuk menjaga dapur tetap kering, etam kawa pilih untuk menggunakan cat tahan air pada dinding rumah bagian luar. Kemudian pastikan jua tahan terhadap jamur, lumut, dan jua kau mencegah air hujan meresap ke dalam dinding. Berikutnya apalagi kronden sana, nanti deh Mbak Ira hadirkan informasi lengkapnya ya.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondeng sana, Mbok Ira masih di Odo Bekesah ngawani kerondeng sana dan masih seputar penyebab dapur lembab dan cara mengatasinya. Untuk informasi lengkapnya, Mbok Ira hadirkan lagi nih kerondeng sana. Tapi sebelum itu, informasi lainnya di M. Yamin hari ini terpantau cukup lancar lo lintas, cuacanya juga ya berawan nih. Jadi untuk kerondeng sana yang dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Selamat melakukan aktivitas juga di pagi hari ini. Selanjutnya kerondeng sana, kenapa dapur kita bisa lembab? Nah, selain tadi karena kurangnya ventilasi udara, curah hujan, lantai juga nih ngaruh kerondeng sana yo. Jadi kalau lapisan diadukan, kalau misalkan kerondeng sana lapisan diadukan pada lantai tidak kedap air gitu ya. Jadi air tanah ini kawan naik dan juga bisa menyebabkan rembes ke lantai sehingga mengolah lantai dapur itu lembab. Nah biasanya untuk solusinya itu kerondeng sana orang itu biasanya membongkar lantai sampai ke dasar pondasinya gitu. Nah, kalau sudah dibongkar biasanya diperbaiki, bisa ditambah dengan pasir tebal di dasar pondasi, kemudian dilapisi lagi dengan plastik ya sebelum nantinya di keramik gitu. Kemudian yang terakhir kamar mandi. Nah, amun kerondeng sana dapurnya nih parak dengan kamar mandi, ini juga bisa menjadi alasan dapur bisa jadi lembab. Karena kerondeng sana kamar mandi ini sering terpapar air dan juga kamar mandi ini jarang kering ya, serta minim ventilasi udara. Ini juga bisa memperburuk kelembapan. Untuk solusinya kerondeng sana ya bisa nih dipasang salah satunya tuh kipas angin yang memang dirancang untuk mengeluarkan udara dari dalam ruangan keluar rumah gitu yo. Etam juga kawa menaruh kapur barus atau kamper untuk mengurangi kelembapan pada kamar mandi. Itulah beberapa informasi seputar penyebab dapur lembab dan juga mengatasinya. Informasi ini dikutip dari detik.com. Baiklah kerondeng sana, kita ketemu lagi sama lagu daerah Nusantara.

0: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Kronen sana di terasa yo, hampir merapat di jam 10 dan seperti juga Mbak Ira harus pamit dan udah denger etam galanya, nanti akan ada Bu Supendi ya, amun di salah yo yang akan ngawani etam galanya di suasana hambat menjelang siang. Kalau gitu terima kasih Kronen sana dan Mbak Ira masih ajakan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Rumah panjang khas suku Dayak Bentian atau Lau Bentian tetap menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat di tengah arus modernisasi. Bagi masyarakat setempat, Lau Bentian tidak hanya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempresentasikan 9 kampung di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan rutin digelar di lokasi ini, mulai dari pertemuan adat, pelatihan, kegiatan keagamaan, hingga pertunjukan seni budaya. Ketua Pokdarwis Bentian, AKP Purna Wirawan Lorenzius mengatakan, keberadaan Lau Bentian memberi manfaat besar dalam menjaga tradisi dan mempererat hubungan sosial masyarakat adat Dayak Bentian. Lau Bentian dibangun sejak tahun 2012 dengan dukungan PT Trubaindo Kulmining dan diresmikan pada 2021. Rumah adat ini memiliki panjang sekitar 50 meter, berdiri di atas pilar kayu ulin, serta memiliki 9 kamar yang melambangkan 9 kampung di Bentian Besar. Kedepan, Lau Bentian diharapkan terus berkembang menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Maksud kami, selain menjaga warisan budaya, rumah adat ini juga

diharapkan memperkuat semangat gotong royong dan identitas masyarakat adat di Kutai Barat. Demikian Habar Hitam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Hitam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Kembali lagi yo, bersama dengan Bu Supendi dalam Sajian Samarinda Siang. Tentunya merapat di jam 10 siang hingga nanti di jam 3 Marian. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi pada siang hari ini kerandeng sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi kerandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM. Ataupun bagi deng sana nih yang sedang telinga RRI Perompak Samarinda dari Sabang hingga Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang saat ini dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga aplikasi RRI Digitalnya yo. Karena di sana ini dapat diunduh melalui Android dan juga iOS yang ada di Play Store dan juga di App Store. Karena di sana mengawali juga perjumpaan Bu Supendi di siang hari ini, semoga di sana yang saat ini sedang beraktivitas dilancarkan aktivitasnya karena di sana tentunya hingga nanti pulang ke rumah dengan selamat sampai tempat tujuan. Bagi kerandeng sana yang lagi di perjalanan juga hati-hati, tidak usah laju-laju, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang banyak benih nih beberapa terakhir ini kecelakaan terjadi. Bahkan tadi malam kerandeng sana itu kalau tidak salah ada salah satu bis travel dari arah Balikpapan ke Samarinda, kerandeng sana itu kecelakaan menabrak truk di kilometer berapa ya Bu Supendi, di tahu tuh diingat antara 50 atau kilometer 40 di jalan poros Balikpapan Samarinda. Jadi bisnya itu menabrak truk kerandeng sana dan untuk korbannya itu terhimpit. Nah, jadi hati-hati kerandeng sana yo. Kalau yang ngantuk langsung minggir terlebih dahulu, membeli kopi atau mungkin bisa rehat sejenak agar di perjalanan di mengantuk tentunya. Kerandeng sana di jam 10 ini enggak nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani deng sana yo dalam program Jejak Budaya. Etam akan membahas apa pada siang hari ini? Etam telinga dulu yo berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan di siang hari ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Geis.
1: Kandeng sana etam sudah nelinga lagu ini ada lagu Ois dari Krisna Sagara featuring dia. Kandeng sana dalam program Jejak Budaya etam akan membahas seputar Indonesia yang sedang memeringati Hari Polisi Militer TNI pada 11 Mei 2026. Tentu masyarakat Indonesia memperingati Hari Polisi Militer TNI atau Hari POM TNI. Pada hari ini Kandeng sana 11 Mei 2026 tentunya sebagai bentuk penghormatan terhadap Satuan Penegak Hukum di lingkungan militer. Momentum tahunan ini tentu memiliki tujuan agar memperkuat kedisiplinan dan ketertiban seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Penetapan tanggal tersebut bukanlah menetapkan secara sembarangan Kandeng sana yo, akan tetapi ini merujuk pada sejarah dari pembentukan Kesatuan Penjaga Disiplin Internal Militer sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, polisi militer memiliki kewenangan penuh dalam menangani pelanggaran hukum oleh anggota TNI serta menjaga pengamanan instalasi vital. Satuan ini terdiri dari 3 matra utama Kandeng sana, ada namanya POMAT yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, kemudian ada POMAL, Polisi Militer Angkatan Laut, dan juga POMAU, Polisi Militer Angkatan Udara. Ketiganya bekerja sama secara terintegrasi untuk mengawasi kepatuhan prajurit terhadap aturan hukum militer yang berlaku di Indonesia. Selain peringatan nasional, Kandeng sana tentunya pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Peringatan global tersebut tentu menyoroti pentingnya pengendalian diri dan empati guna mencegah konflik akibat ego yang berlebihan dalam interaksi sosial. Aspek teknologi digital juga turut mewarnai karena senat tanggal ini melalui Hari Inovasi Data yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei. Fokus utamanya mencakup pengembangan kecerdasan buatan atau AI, Kandeng sana artificial intelligence, kemudian ada analisis big data dan penguatan keamanan cyber di berbagai sektor pelayanan publik maupun bisnis. Kementerian Pertahanan RI Kandeng sana mencatat bahwa kehadiran polisi militer sangat krusial dalam menjaga profesionalisme aparat penegak hukum militer. Dan peringatan tahun ini umumnya diisi dengan upacara kemiliteran, aksi sosial, dan refleksi internal terhadap tugas pengawalan serta pengawasan disiplin prajurit. Nah, kalau misalkan Kandeng sana ingin mengetahui apakah hari ini ada pagelaran, apakah hari ini ada peringatan, boleh langsung dicek saja di akun YouTube ke Sekretariat Presiden ya, karena di sana biasanya sih diperingati setiap tahun. Sebentar nih Bu Supendi, buka terlebih dahulu. Oh, ternyata di IDA, karena di sana apakah belum atau memang di IDA nih Bu Supendi di tahu, karena memang lagi masa efisiensi jadi sepertinya di ada peringatan secara khusus ya, karena di sana mungkin hanya saja peringatan internal untuk menambah kesadaran diri dalam internal polisi militer tentunya. Demikian Kandeng sana seputar Indonesia yang pada hari ini sedang memperingati Hari Polisi Militer TNI pada 11 Maret 2026. Untuk informasinya Kandeng sana ini Bu Supen dikutip dari laman berita jejakfakta.co. Oh bukan, beritajejakfakta.id.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Kurang sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Jejak Budaya. Selepas ini di jam 11 siang hingga berapa di jam 12 siang, Bu Sufendi akan mengawani dengan sana dalam program Teras UMKM.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Masuk sekolah kedinasan dan lulus langsung ada ikatan dinas masih menjadi impian sebagai siswa di Indonesia. Jika ingin masuk sekolah kedinasan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat dengan BANPT mencatat ada

Akan mahasiswa selama menempuh pendidikan. Di Indonesia, terdapat 7 kementerian dan badan serta 3 akademik milik TNI dan 1 akademi milik Polri. Namun, yang terakreditasi unggul baru beberapa saja. Tentunya, data sekolah kedinasan akreditasi unggul ini bisa menjadi pilihan lulusan SMA, SMK yang tahun 2026 ingin mendaftar sekolah kedinasan. Di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT memiliki data perguruan tinggi di Indonesia baik berstatus perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Akreditasi unggul adalah peringkat akreditasi tertinggi yang diberikan oleh BANPT kepada perguruan tinggi atau program studi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jika sudah memiliki akreditasi unggul, artinya kampus atau program studi memiliki kualitas luar biasa dan melampaui standar minimal. Untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat khusus terkait praktik, baik inovasi, dan kontribusi pada pendidikan dan masyarakat. Sementara itu, perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul terdiri dari PTKIN, PTS, Sekolah Kedinasan atau Perguruan Tinggi Kedinasan, serta PTN. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Hamparan Keajaiban, Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan, Kalimantan Timur. Dan pesona budaya, Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI, Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kawan Bank sana di jam 11 siang hingga nanti merapat di jam 12 siang, Bu Sufendi akan mengawani Bank sana dalam program Teras UMKM. Dan bagi Bank sana yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati ya, karena di sana ini Bu Sufendi akan mencoba apakah ada informasi terkini di wilayah Kota Samarinda atau di karena di sana yo, ini cuaca juga sangat cerah berderah karena di sana yo. Jadi aman bagi di sana yang melaksanakan aktivitas ini di da hujan tegak nyoyo hari ini. Ini ada informasi karena di sana informasinya baru diunggah pada 1 jam yang lalu. Hanya saja ini informasinya untuk TKP-nya telah terjadi di jam 5 subuh tadi karena di sana, yaitu terjadi laka lantas di kawasan Jalan Es Parman, yaitu mobil kerandeng sana yo, tapi ndik tahu nih apakah mobilnya menabrak sendiri trotoar ataukah seperti apa. Namun ketika kabar ini telah beredar pada 1 jam yang lalu, mobilnya telah dievakuasi dengan mobil derek kerandeng sana. Untuk informasinya ini busu pendikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Apakah ada informasi terbaru lagi kerandeng sana? Ini busu pendi sembari mencari, dan bagi deng sana ya mungkin saat ini sedang telinga Bu Supendi dan mendapatkan informasi terbaru, terupdate, terkini, boleh juga untuk disampaikan kepada Bu Supendi yo melalui pesan singkat di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Karena di sana dalam program Teras UMKM nanti Etam akan membahas apa pada siang hari ini, tetap bersama kami. Etam telinga dulu yo berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Ronden sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerondeng sana dalam program Teras UMKM di siang hari ini, Etam akan menyajikan seputar tips memulai dan estimasi modalnya dalam usaha mebel. Seperti yang Etam ketahui bahwa usaha mebel menjadi salah satu jenis usaha yang berfokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis furnitur atau perabotan kerondeng sana yang biasanya sering melengkapi di aksesori rumah-rumah Etam. Ada biasanya kursi, meja, kemudian ada lemari, rak, dan lain sebagainya. Tentu dalam proses pembuatannya, yoh kerandeng sana usaha yang satu ini hanya terfokus pada satu jenis material seperti kayu. Namun juga ada yang memanfaatkan bahan lainnya, antara lain yaitu ada aluminium, kemudian ada besi, kaca, dan masih banyak lagi tentunya. Meskipun memang termasuk ke dalam bisnis yang memerlukan investasi yang cukup besar, nyatanya kerandeng sana usaha yang satu ini masih banyak dilirik para wirausahaan karena keuntungannya yang legit dengan pangsa pasar yang cukup luas. Seperti yang Etam ketahui ya, kerandeng sana bahwa salah satu presiden Republik Indonesia Etam, yaitu presiden ketujuh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, juga dulu sebelum menjabat dalam struktur kepemerintahan baik di daerah maupun saat itu di provinsi kemudian menuju ke tingkat pemerintahan pusat, si Dani jual dulu sebagai salah satu pengrajin kayu karena dia sangat pengrajin mebel. Jadi memang benih-benih memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Tentu kerandeng sana ada beberapa tips agar memulai usaha mebel ini. Di antaranya kerandeng sana yang pertama adalah bagaimana cara kita memulai usaha mebel, yaitu tentukan target pasar. Ada beragam produk mebel yang beredar di pasaran dengan segmentasi pasar yang berbeda-beda. Dengan menentukan target pasar yang dengan sana pilih seperti rumah tangga, hotel, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian siapkan modal usaha karena dengan sana. Hitung semua segala kebutuhan usaha mebel yang ada untuk selanjutnya dengan sana dapat memperkirakan nih besaran modal yang dibutuhkan. Kemudian pilih supplier bahan baku yang berkualitas dan yang tak kalah menarik adalah tentukan lokasi usaha yang strategis agar kelancaran usaha ini sangat berpengaruh tentunya terhadap pilihan lokasi yang dengan sana tentukan. Yang selanjutnya adalah siapkan strategi pemasaran dan pricing yang tepat. Strategi pemasaran dan pricing yang tepat perlu dengan sana pikirkan dengan matang. Tentu dengan sana bisa melakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui nih berapa harga pasaran suatu produk dan strategi pemasaran yang digunakan. Jangan takut untuk menerapkan A atau B testing untuk setiap strategi yang ada. Kemudian untuk estimasi modal usaha mebel nih diantaranya kerandeng sana yaitu memiliki total Rp206.995.599. Memang ini jumlahnya sangat ganjil tetapi juga sangat besar kerandeng sana. Diantaranya ada bahan baku, ini estimasi sekitar 185 juta. Kemudian ada circle meja 1.900.000. Dan memang benih-benih yang paling besar adalah bahan bakunya kerandeng sana, seperti kayu, cat, paku, lem, dan lain sebagainya. Kalau mesin amplasnya ini ya kalau dibilang estimasi harganya 774.000. Tentu estimasi tersebut masih berubah-ubah ya karena desa tergantung dari lokasi dan tentunya tempat di mana deng sana tinggal. Demikian kerandeng sana seputar tips untuk membangun usaha mebel dan bagaimana cara memulai dan estimasi modalnya. Ini Bu Supendi kutip informasinya dari laman bfi.co.id. Kerandeng sana, demikian program Teras UMKM. Dan selepas ini deng sana di jam 12 siang, Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya sembari telinga berbagai lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Tunjangan profesi guru atau disingkat dengan TPG sebesar 2 juta rupiah sedikit menambah harapan bagi Justina Yuniarti. Justina Yuniarti, guru SD Kristen Wukur dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mengaku telah merasakan langsung manfaat dari tunjangan profesi guru yang diterimanya sejak Januari 2025. Justina sudah 11 tahun menjadi guru honorer atau non-ASN atau disingkat dengan aparatur sipil negara. Dalam pengabdiannya, ia berjalan kaki 6 km. Gajinya didapat dari perang orang tua murid. Justina juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian terhadap kesejahteraan guru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Kemendikdasmen

menjadi pengingat penting bahwa pendidikan dibangun oleh dedikasi dan pengabdian luar biasa para guru. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Sana di jam 12 siang hingga nanti merapat di jam 1 siang sembari mengawani Deng Sana yang saat ini sedang beristirahat dalam bekerja, dan mungkin bagi Deng Sana yang lagi di perjalanan, Busu Pendi akan mengawani dalam program musik dan informasi. Namun Busu Pendi akan rehat sejenak karena Deng Sana, karena sesaat lagi Etam akan bersama-sama telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12 lewat 11 siang. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rondeng sanak saatnya etam nelinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kawan Dengsena dalam program musik dan informasi. Sebelum itu, Bu Supendi ingin mengucapkan yo selamat menunaikan sholat zuhur bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bu Supendi akan menyajikan seputar pantauan arus lalu lintas karena Dengsena di beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Untuk titik pertama, Krandeng Sena bagi Deng Sena yang sedang melintas di depan Polresta Samarinda, di mana pada siang hari ini, untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar dan mobilitas kendaraan yang melintas ini dalam kategori yang sedang Krandeng Sena. Kemudian menuju di titik selanjutnya berada di Jalan Kesuma Bangsa di depan Balai Kota, di mana pada siang hari ini untuk arus lalu lintas terpantau sangat lancar dan mobilitas kendaraan ini dalam kategori kecil menuju sedang Krandeng Sena. Kemudian di titik selanjutnya, Bu Supendi menuju ke Jalan Cipto Mangunkusumo. Di Jalan Cipto Mangunkusumo Krandeng Sena ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang kecil serta arus lalu lintasnya terpantau sangat lancar masih Krandeng Sena. Kemudian di titik selanjutnya menjadi titik terakhir ini Bu Supendi menuju ke kawasan Jembatan Pasar Segiri. Ini kalau dilihat Jembatan Pasar Segiri atau Jembatan Karangmumus yo Krandeng Sena, mobilitas kendaraan dalam kategori yang kecil serta arus lalu lintasnya sangat lancar Krandeng Sena yo. Ini tegaknya di siang hari ini untuk arus lalu lintas terpantau sangat lengang, jadi hati-hati bagi Krandeng Sena yang melintas, jangan sampai terpacu adrenalinnya untuk berlaju-laju. Demikian seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda yang Bu Supendi diambil pantauannya dari Samarinda Government atau Samagov.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program musik dan informasi. Dan selepas ini di jam 1 siang, Etam akan berada dalam program mitos dan fakta. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Telkom University atau yang disingkat dengan TELU kembali membuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program TELU Endowment Fund Scholarship tahun ajaran 2026-2027. Endowment Fund merupakan dana abadi yang dihimpun dari para alumni dan mitra untuk mendukung kemajuan Telkom University secara berkelanjutan. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pengembangan inovasi hingga bantuan pendidikan bagi talenta-talenta terbaik. Beasiswa Endowment Fund menawarkan bantuan biaya pendidikan penuh hingga lulus bagi calon mahasiswa yang terpilih. Pendaftaran telah dibuka dari 4 Mei hingga 10 Juni 2026 melalui situs smb.telkomuniversity.ac.id. Melalui program beasiswa ini, universitas berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

0: Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronding sana sembari menikmati lagu Trikas, bukan Tri, Traka Suara dari Sign of Black. Ronding sana di jam 1 siang ini. Tentu jam 1 siang menjadi program terakhir yang akan bersepeda disajikan bagi Deng Sana yo dalam saja Samarinda siang. Dan Ronding sana dalam program Mitos dan Fakta, Etam akan membahas seputar berbagai mitos dan fakta tentang kayu yang masih banyak dipercaya oleh Ronding sana. Nah, Deng Sana apakah percaya nih masih? Lantas Etam seperti apa sih mitos dan faktanya? Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara sebelum Etam nanti akan nelinga seputar mitos dan fakta.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kerandeng Sana berbincang seputar kayu. Ini ada berbagai mitos dan fakta kerandeng sana yang masih banyak dipercaya nih oleh kerandeng sana. Yang pertama, ini ada yang mengatakan kalau kayu jati ini bisa dimakan rayap. Ini mitos atau fakta kerandeng sana? Jadi kerandeng sana memang sedikit yang percaya bahwa kayu jati sepenuhnya tahan terhadap serangan rayap dan serangga karena kayu jati memiliki minyak alami yang mengurangi resiko dari serangan rayap. Faktanya kerandeng sana hal itu sepenuhnya kebal ya kerandeng sana, karena memang dalam kondisi lembab dan tanpa adanya perawatan yang rutin, kayu jati tetaplah akan diserang oleh rayap terutama di area yang sangat rentan. Kemudian ada Juane yang mengatakan kalau kayu bekas bisa dipakai lagi. Ini sebenarnya mitos atau fakta nih Bu Supendi? Faktanya kerandeng sana kayu bekas yang diolah dengan benar tentu melalui berbagai proses, diantaranya seperti ada pengamplasan, kemudian finishing, serta perawatan tambahan. Ini malah dapat memiliki tampilan dan kualitas yang menarik karena banyak proyek DIY atau furniture yang menggunakan kayu bekas atau daur ulang yang makin membuat lebih estetik dan unik. Dengan sedikit sentuhan, kerandeng sana kayu bekas tidak hanya menjadi material yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai artistik pada setiap karya.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Hanyalah.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroningsener, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Mitos dan Fakta. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari laman krona.id. Kroningsener, demikiannya perjumpaan hitam dalam sajian Samarinda siang. Selepas ini Kroningsener di jam 2 siang hingga merapat di jam 3 merian akan bergabung bersama RRI Perempat Jakarta dalam program siaran berjaringan Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Pontianak. Busu Pendi pamit dari orang dengar yang sana, sampai jumpa di lain kesempatan dengan hari yang penuh keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menegaskan guru non-aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN tidak akan dirumahkan pada tahun 2027. Hal ini menanggapi kabar di media sosial yang menyebut guru non-ASN akan dirumahkan mulai tahun 2027 dan diperkuat melalui peraturan menteri dan surat edaran. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang disingkat dengan Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, sampai saat ini pemerintah masih memerlukan keberadaan guru non-ASN. Nunuk menjelaskan, Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 untuk memberikan kepastian perpanjangan masa kerja maupun penggajian kepada guru non-ASN, sebab penagihannya dianggap telah diselesaikan paling lambat pada Desember tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang atau UU 20 tahun 2023 tentang ASN. Surat edaran itu menurut Nunuk juga menyebutkan bahwa non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik namun tidak memenuhi beban kerja mendapat insentif dari Kemendikdasmen. Surat edaran itu juga menyebutkan guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan insentif dari Kemendikdasmen. Nunuk juga menegaskan, Kemendikdasmen saat ini tengah merancang skema baru terkait penugasan para guru non-ASN. Sebab, peran guru non-ASN masih sangat diperlukan untuk mengisi kebutuhan akan guru, khususnya di wilayah 3T. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan marilah kita bersambung dengan RRI Pro 4 Jakarta.

4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: pakai AC biar dingin. Cakep tuh, di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa Remet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa Remet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng Jo Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
0: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
0: Sehat,
1: makanlah ketumbar, abis itu makan buah pepaya. Apa kabar Bang Jo Adit ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya sudah bedakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
1: Iya, kebetulan temanya kan juga
0: pantun ya.
1: Pantun ya.
0: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
1: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
0: Cakep.
1: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
0: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRN juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
1: Ada Profesor Dr. Khairil Fendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
0: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
1: Iya, agak majuan.
0: Soal kejauhan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk udah, siap.
1: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua hasil suara kami ya.
0: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RRN juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungi sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRN?
1: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 ya. Atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-943
0: ditunggu. Bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
3: ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: miliar
3: ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
3: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu di Kalimantan Barat kita ini?
3: Ya luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun, acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun, ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Jadi juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Itu ya. Sambut menyambut begitu ya. Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra wisata budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
3: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
1: Iya.
3: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya sekarang, dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama 10 tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya. Itu
1: iya. Tapi kalau perhatiin kalau muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkung rumah orang tua, atau mungkin dari petua-petua orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu.
3: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan ya. Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
1: ya,
3: kan? Ya, kalau beli pantun. Kan? Jadi itu seperti
1: terbiasa, ya, Pak.
3: Sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa, dengan tulisan dulu, segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
1: Spontan ya.
3: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran, ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini, begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya, begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampun jarak pakai. Dengan cara apa? Bagus.
3: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu, berbalas pantun segala macam itu, membaca syair.
1: Itu dilombakan.
3: Dilombakan
1: baru rutin.
3: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun, kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan, baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama ya, pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya, menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hati.
1: Kayaknya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
3: Dengan ada gembira, dengan ada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan, walaupun kadang-kadang isinya itu
1: nyeret-nyeret. Agak menusuk ya, Pak ya.
3: Menusuk ya.
1: Tapi di lewat pantun itu tersampaikan gitu ya, Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Jadi sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
3: Usia kita sudah 30 tahun ya. Mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus-menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Bagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
1: kompetisi-kompetisi
3: ya, pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini? Emang anak-anak di sekolahan? Emang kan memang di sekolah emang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
3: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Pantun
3: berbeda. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar yang piawai, dendangkan tundang itu, pasun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya,
3: lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari, pantun berdendang sambil menari.
1: Wah, mantap.
3: Semakin banyak kan, bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
3: Otomatis sastra lisan.
1: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
3: variasi. Ya,
1: dengan tarian.
3: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Oh ya, tidak monoton. Baik. Ya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
3: Ada.
1: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
3: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penyelenggaraan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: komedi.
3: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tambah ke bahasa kita ya, Pak ya. Daerah lokal.
3: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
1: Pantunnya. Plus dengan propertinya.
3: Propertinya juga ya.
1: Baik.
3: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Berarti memang harus sejak dini begitu ya, Pak ya.
3: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
3: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
3: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Biasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
3: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
3: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Ya,
3: kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
1: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
3: Itu juga membantu sekali ya.
1: Silakan Bapak Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
0: Boleh ya Kak ya.
1: Nusantara. Boleh.
0: Nanti buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan ini jenis pantun banyak ya.
0: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita ngasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
3: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susukan kata bunyi kata itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang sering kali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Ya. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa. Ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
1: Terbantu kan?
3: Terbantu ya, terbantu. Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari anu ya, cari
1: cipta sendiri,
3: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih. Ya memang AI merupakan satu apa namanya, satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI.
1: Ada
3: pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya.
3: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun, enak nggak?
0: Enggak, belum pernah bikin sih kebetulan kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari.
0: Iya, tadi pakai AC, apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Kita harus 16 derajat kita kan. Nggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siang nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, nggak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNN dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat datang Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompak Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Mang Edo di Lampung.
2: Mang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, kok pantun nih?
1: Lanjut, nggak apa-apa, Bang Edo.
2: Hai, Bang Edo ada ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya si Pak, tanya ke Jakarta dulu, Bang Jo. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, apa di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Nah, intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja satu aja. Ini ada pantun sih.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Ayo, ikan hiu, ikan cucut, yuk, lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan gitu ya Bang, jangan langsung jawab ya.
1: Iya bisa.
2: Iya iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya, tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan bimtek itu, itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah secara umumnya seperti itu. Nah di dalamnya itu ada pelajaran terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah jadi di mana aja bisa diajarkan, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa kebudayaan gitu itu bisa juga diajarkan ya. Nah jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga itu. Nah ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan, lagi bisa karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok nggak salah ada ini Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu kan, itu digambar saja, misalnya gambar tentang membaca, menghimpun, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak diuji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi.
2: Gitu. Itu kan kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Halo
1: Perompak, assalamualaikum.
5: Halo Perompak Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Iya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak. Halo, Kakak Putri.
2: Fitri. Iya.
5: Masih kedengar suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
5: Dengar.
2: Dengan Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Bapak Putri yang baik hati. Nah, suara sebenarnya Bapak siapa yang panggil ya? Bapak ya? Bapak.
1: Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam.
5: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan saya gue langsung pertanyaannya. Ya,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada ini. Apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Seperti juga. Satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua, seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari figur ya. Nah, dia pantun ya, pantunnya begini. Era di belah-belah orang Melayu adat dijunjung. Bersendiri cara dan kita bula duduk dan bulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya
5: nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa ya, artinya buahlah era di belah-belah artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendiri cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak Putri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, kalau Cik Guria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu kak ya?
4: Oh iya, ya Melayu, Melayu Medan.
2: Iya, Melayu Deli. Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan, untuk bersenang-senang, ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di
2: dalam suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya, hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam kan. Nah jadi seperti itu, jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main berteka-teki, bertegur sapa, kadang-kadang sindir-menyindir, menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya,
2: misalnya kan. Antum gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: sangat patut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu.
1: Oh,
4: ya. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya, senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
1: Oke, siap.
2: Sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Ya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya, baik. Model pantun.
4: Iya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama, bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang apa namanya sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata di ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat apa namanya Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun di bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Memang
2: ada seorang gitu.
4: Ya piawai apa mengekspresikan pantun tanpa harus hidup. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang apa satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya apa punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya apa ya, punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa apa namanya memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga tidak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. Empat kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata, ya kan? Lalu ada korespondensi, lalu di akhir larik itu ada apa persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya.
2: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah apa, bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu, tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini, misalnya. Ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Sih. Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Kak Fian? Boleh, okay. Silakan
2: Kak Fian. Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, sebenarnya.
2: Oh iya, bersih kotornya pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena lagu nanas. Bu Wati, apa kabar di Sungai Rengas? Ngomong apa? Sini Bu Wati, jangan pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh gak, Bu
2: Fit? Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidar Fendi.
3: Pak Fendi. Selamat siang, Pak Fendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Perik Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Cibas.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup, makasih banyak. Iya,
1: terima kasih, sami-sami, Bang Edo.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Iya, spontan ya.
1: Tinggal di sini
4: tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya, dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar,
2: lawan bicara
4: ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Bapak-bapak silakan pendengar, masih kita buka satu pendapat lagi, kita tunggu yang mau bergabung datang pantun dia bersama kita di sini. Boleh ya.
1: Iya.
2: Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Iya.
2: Belum tampaknya ya, Bung Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi nih Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah kelara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, tadi Indah. Iya, tadi Indah boleh silakan langsung.
6: Oke. Ikan teri, ikan belamak.
2: Aku sedap.
6: Harus mengalir sirnalah embun. Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Siap.
6: Langsung
1: terindah pertanyaannya.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
1: Amin.
6: Karena suasana sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Nairi, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah di Pontianak ya dan di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak mah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50
1: Wah,
4: jam
1: ya, non-stop ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu itu bahkan 5 negara ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kemudian di sana ada Ibu Nur Dayanti ya orang Pontianak yang apa mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana mereka ikut juga berpartisipasi jadi kita mencoba Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak kita hadirkan Pak Nadiem Makarim waktu itu nah dia setuju lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu
1: mantap ya
2: Bang Mamin di atas atap mantap
1: siap mungkin udah langsung boleh closing statement ya Pak Fendi 1 menit ya karena waktu juga
2: nih. Bapak dari apa yang sudah disampaikan ada tidak didokumentasikan gitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak
4: banyak ya teman-teman di universitas di komunitas-komunitas seni budaya itu dia apa namanya menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya nah jadi sebelum hari saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya dengan masyarakat agar dia terus berkembang lah tidak apa namanya hilang dimakan zaman ya.
2: Kalau pemerintah sebenarnya gimana?
4: Ya alhamdulillah ya setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Pak kan tidak memakai Pak ya dalam kantor
4: ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Itu dia Bang Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaulkan pantun dalam kesempatan.
1: Iya. Terima kasih Pak Fendi. Ya sama kemarin di hari ini. Semoga apa ini sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop pemirsa ya. Terima kasih juga buat Kak Fitri mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di
2: Perempuan Budaya Nusantara. Insyaallah. Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak Deso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insyaallah.
2: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat. Kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Arena. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.

Abang Po PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriam, waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keren yang sana. Jumpa lagi dengan Mbak Nita ya dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini. Hari apa nih? Hari Senin 11 Mei 2026 tentunya dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Apa sih? Nantinya di Deneng Merian lah ya, dia akan menyapa busumbok segalanya, bisa tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau juga tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Kita sapa dulu yang telepon WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, Deneng Merian.
1: Waktunya Etan. Dang dang dang dutan.
0: Oh, agak beda nadanya ya hari ini ya. Dang dang harus gitu ya. Gimana kabar?
1: Kalau lagi dingin, Bo.
0: Oh, kalau dingin beda nadanya gitu. Boleh.
1: Ya, gitu, Bo. Karena perutnya ketarik, Bo.
0: Ya Allah, bisa ya ketarik? Apa yang ketarik?
1: Ya.
0: Bo Seda, gimana kabarnya, sehat? Tidak sehat.
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ini mau request lagu apa, Bu Seda? Langsung kita cus.
1: Jejak cinta ya.
0: Jejak cinta dari Danang, siap. Ada sapanya, Dek.
1: Sapanya buat, ada gak sih yang nyanyi buat Bonita gitu?
0: Kenapa tiba-tiba?
1: Biar seru kan bonitanya, bukan penyiar aja tapi penyanyi juga. Mbak, ya. Aku pemasupan ya, Mbak.
0: Apa?
1: Aku kasih pemasukan ya.
0: Pemasukan kok pemasukan duit.
1: Bukan, kasih
0: pemasukan.
1: Kalau kita nelpon WA itu, suara kita itu mantul, Mbak.
0: Oh iya kah? Padahal ya, nyaring nih suara saya nih. Saya kecilin figurnya ya, padahal.
1: Iya, kalau suaranya Mbok sih jernih, tapi kalau aku ngobrol sama Mbok itu, suara aku itu feedback gitu, Mbok.
0: Oh, feedback ke kitanya lagi.
1: Oh, ya dah, sapa-sapanya untuk semuanya aja ya, Mbok.
0: Siap.
1: Tar informasi aku, kasih tahu teknisi ya, biar diperbaiki.
0: Siap. Oke.
1: Biar hati aku jadi senang gitu.
0: Aduh.
1: Hatiku lagi senang emang, Bo.
0: Iya, mantap. Dengar kok suaranya beda.
1: Yaudah, buat bonitanya terima kasih. Semoga selalu sehat.
0: Amin, kita juga.
1: Lancar rezekinya, niat baiknya sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya pun. Kita sapa lagi sebelahnya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Busukutai.
2: Dang dutan.
0: Iya, dang dutan. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Iya, nih
2: cerah.
0: Cerah luar biasa, Allahu Akbar. Oh iya, Ndik dah. Nah, berikan lagu apa langsung atau Busukutai? Oh, Nita bacakan dulu ya.
2: Iya.
0: Pergi saja. Habis itu ada Ai, setia selamanya, goyang nasi padang, Tirani, teman jadi nyaman, Bang Joni, panggil aku cantik, tiada mungkin lagi, ada dia, buah hati, permata hati, kurela kau pilih dia, satu rasa cinta, pemenang cintaku, sama yang terakhir, memori daun pisang.
2: Memori cinta siapa?
0: Yang mana, memori cinta?
2: Memori cinta.
0: Memori daun pisang?
2: Memori daun pisang.
0: Oh, yang mana nih, memori daun pisang kah?
2: Iya.
0: Revina Alvira.
2: Ya itu aja lah.
0: Oh, yang itu aja dah, siap, ya. Oke. Ada sapanya, boleh.
2: Salam untuk kamu sehat berikan sampai kawan. Bago, sudah hasil. Mak Inta juga.
0: Iya.
2: Adik Nita. Bulu Jawa. Mas, Aju. Isi. Sudah. Mawa. Pagi.
0: Siapa lagi?
2: Saya aku di rumah.
0: Iya.
2: Saya aku ya.
0: Siap.
2: Iya. Itu ya. Mana? Mana?
0: Yo.
2: Ya guys, kakak buah aku ke mana? Guys, kakak buah aku.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Iya, makasih Bu Seketai ya. Sehat-sehat ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan lagi yang gabungan lewat Facebook ya, ada Bu Sahmat Udar ya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, semoga sehat selalu. Jakarta hadir, requestnya lagu nomor 7, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alessia. Terima kasih, terima kasih juga Bu Su ya. Ada Bu Subudi juga absen Lampung, sahabat Sida, terima kasih dah be absenan nih om Merian hari ini di Denang Merian tentunya dengan Mbak Nita. Masih dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, pilihan yang dah Nita bacakan tadi tuh boleh benih Bu Sumbak Tama ya, di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga di live chatnya RRI Digital tentunya juga dikawani dengan lagu-lagu sampai merawat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan juga masih dikawani dengan lagu-lagu dangdut sekali lagi, sambari juga menantikan kebersamaan Eta mengumpati azan asar ya, yang hari ini akan berkumandang insya Allah pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Jadi karena masih kosong juga ya, di telepon, di WhatsApp dan lain sebagainya, di cuaca yang tadi tuh langat benih ya, di Samarinda, di Amiam ini sudah mulai berawan-awan kelabu gitu ya, walaupun di sebelah kanan Nita ya, mungkin kita lihat intinya di sebelah situ tuh masih agak cerah, tapi di sebelahnya tuh mulai ada awan-awan kelabu gak tuh keren dari sana. Jadi dah di seterik tadi mataharinya ya. Oke dah, Nita tuh lanjut lagi keren dari sana, dikawani dulu dengan lagu dari Danang, requestannya Bu Edo. Yang pertama adalah Jejak Cinta.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Egrang atau Enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tega apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sidak udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
5: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Ya Grand Dixon lanjut di Dendang Meriah, ternyata dang dang dang dang dutan. Kalau kamu lewat Facebook, telepon, WhatsApp, ya tentunya di satu jam ini keren di sana. Nita bacakan juga yang pertama lewat WhatsApp perempat, ada Bu Suhamza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Dendang Meriah. Waktunya tem dang dang dang dang dang dutar. Request lagu, pilihkan aja lagunya. Salamnya untuk segala fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih Bu Hamzah yo. Etam siapa lagi? Assalamualaikum. Dendang Merian.
1: Dendang Merian. Dang dang dang dutan.
0: Busu Agu
1: di Sebulu nih.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik nih Mbak Nita.
0: Hujan nih di situ di Samarinda, hujan deras nih.
1: Mana ada hujan, panas nih.
0: Oh panas itu ya, bah Samarinda duluan berarti hujan nih.
1: Ya dong. Kalau hujannya tuh baru padahal orang merekaman bilang gitu.
0: Iya, berjalan setumat di situ ya. Nah, berikan lagu apa Bu Sagu?
1: Nah, lagunya nih putar semuanya.
0: Putar semuanya aja, umpatan aja.
1: Ini kan lagunya di perumat sudah kan?
0: Siap.
1: Iya, salam-salam dulu.
0: Boleh, silahkan Busu.
1: Salamnya buat Busu Misran yang paling ganteng. Buat Busu Kutai, buat Waramli. Buat apa namanya itu, Putra Jawa dengan Denikanya, buat kan Denikanya Nikta juga namanya di Bakurawang tuh.
0: Siap.
1: Buat apa lagi tuh, buat Bunda Elsa, Bunda Rahmi, Mama Nurul, Bunda Ika, buat Nenek As yang ada di Cimau, selamat mendengarkan juga Nenek As, buat Aji Nisa di Besut, buat Yuli yang ada di Mangkuraja 5, kenapa kita ngalih Yuli Mangkuraja 5?
0: Nanti, jauh tuh gangnya. Udah jauh sedikit.
1: Yuli itu sering pijat sama aku tuh.
0: Oh, siap.
1: Yulinya orangnya tinggi-tinggi, tukang pijat juga dia tuh. Gue ambil kalau sama Yuli tuh, tahuin aku tuh, Busu Agok tuh.
0: Siap.
1: Buat siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Buat Ami, Ana, Yayu, Ermi yang ada di luar Ipu, selamat menanyarkan juga tuh. Buat Darwati dari sono, buat Ida yang ada di Jalan Rumia di Kampung Baru, selamat mendengarkan juga tuh. Buat Teddy Lala, buat semuanya aja mulai asmejet.
0: Siap.
1: Buat Nitanya nih, selamat buat tugas, banyak umur, mau
0: hajikinya adalah. Amin, kita juga, Busu.
1: Ini ada pantun Nita.
0: Oh, boleh-boleh, apa tuh?
1: Pantunnya nih, apa? Lah, pantunnya belum hari itu yuk.
0: Nanti tahu juga nih.
1: Ini
0: bapak leh.
1: Ku petik buah manis dengan asam payak.
0: Grecek.
1: Mbak Nita cantik, jangan menangis sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa bener. Iya, itu ada Bu Sagu udah ngawani Mbak Nita. Ya udah pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Dia tuh lanjut lagi. Oke, tem siapa lagi? Assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, selamat sore waktunya Tam dan Dandutan.
0: Siapa di mana ya ini?
2: Tajudin ini dari Minahasa.
0: Oh iya, Busu Tajudin, apa kabar?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana Minahasa, hujan kah?
2: Sama.
0: Sama ya. Deras ya di sini, Alhamdulillah di sini juga deras nih, Busu.
2: Sama juga.
0: Alhamdulillah, ini mau request lagu apa ini?
2: Penita gimana kabarnya, sehat?
0: Oh iya benar, alhamdulillah baik. Kita juga sehat ya semua, pokoknya bahagia, lancar, sejahtera.
2: Suaranya makin hari makin imut aja nih Mbak.
0: Waduh, nanti saya berat-beratkan suaranya Busu ya. Enggak.
2: Emang suaranya imut, meskipun dibuat seperti apa juga.
0: Enggak bisa ya. Busu mau request lagu apa?
2: Dipilihin aja sama Mbak.
0: Dipilihin aja, oke. Ada siapanya boleh?
2: Salam buat semuanya aja, spesialnya buat Manita aja karena udah mau itu warta kayaknya nih.
0: Iya, betul. Mau jam 4.
2: Boleh tahu jadwal besok Manita, Manita libur apa?
0: Manita besok siang.
2: Siang, oh jam 10 ya.
0: Jam 10 sampai jam 3.
2: Iya, buat wanita jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Terima kasih Bu Sutajudin ya. Kita sapa sebelahnya sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dang-dang Merian, waktunya kan dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang.
0: Panjang-panjang kali leh. Hujan di situ Busu.
1: Panas. Wanita panas.
0: Ah, di sini hujan deras, beneh. Alhamdulillah.
1: Busu agak pantunnya buah semayang sebuah kemala, ya kan?
0: Kira-kira lanjutannya apa sih Dani?
1: Jadi 1.2 koma kan? Wanita cantik, mamanya dipunya.
0: Nih.
1: Buah manggis si buah rambutan ya kan? Wanita manis jadi rebutan.
0: Nggak berlaku apa dulu hak bos mesran nih? Banyak pernah mantul.
1: Lagunya apa Bang Anu Mbok Nita? Lagu apa ini?
0: Ada goyang nasi padang, pergi saja. Ai.
1: Nasi padang.
0: Oke, mantap. Sapanya langsung, Bu.
1: Nanti kita makan nasi padang berdua sama saya di padang-padang pasir kan.
0: Jangan asal jangan padang mahsyar aja ya. Takut juga makan nasi padang di padang mahsyar.
1: dalam mimpi aja Mbok Nita.
0: Iya, dia saya mau makan di sini, kita makan di rumah ya. Jadi sama-sama makan.
1: Intinya makan dengan Mbak Nana di Mengkerawang ya kan?
0: Boleh segalanya, jadi kita ajakin makan nasi padang di papa.
1: Jadi kita aja aku salamnya dulu.
0: Boleh Busu.
1: Buat Monita nih, semoga diberi kesehatan, sekeluarga dilancarkan usaha, nanti mudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Nah, buat Busu Agoh tadi, terima kasih senggolannya Busu Agoh, semoga sehat sekeluarga Busu Agoh. Busu Ranjani, semoga sehat Busu Ranjani.
0: Amin.
1: Buat Busu Mama, semoga sehat Busu Mama.
0: Amin.
1: Buat Busu Kutai yang ada di Mengkerawang, Mbak Nananya di Mengkerawang. Itu berdekatan aja nya tuh Mbak Nita.
0: Oh iya kah?
1: Kalau dengan Busu Misran jauh, buka kaman nih.
0: Saya jauh juga sama Rinda nih ya, ini ditanya ya.
1: Yang penting nggak tuh bisa jemputin anu Busu Misran. Jauh di mata dekat di hati Mbak nih.
0: Grece, oh lain pantun. Iya tuh.
1: Salamnya buat semua aja Mbak Nita ya.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali, tambah tidak disebut satu persatu Mbak Nita. Apa ya, barang-barang besokan aku turun dulu dong.
0: Iya benar pantunnya ya. Makasih Bu Misran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Papa Bu Suya, saya anggap tuh pantunnya baik benar. Nyambung benar gitu ya. Ya tuh kerandeng sana ya, ada pukul 16 waktu Indonesia Tengah Etam. Dengarkan dulu kabar Etam pukul 16, jadi tetap bersama kami.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroendeng sana, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemanfaatan jalan kota Samarinda turut menyoroti aspek pendapatan asli daerah. DPRD menilai regulasi ini tidak hanya mengatur tata kelola jalan, tetapi juga menyangkut potensi penerimaan daerah. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamarudin, menyebut salah satu poin penting dalam draft tersebut adalah retribusi pemanfaatan ruang jalan. Selain itu, pembahasan juga menyinggung persoalan pembentangan jalan. Ada pula pengaturan terkait izin pemadatan jalan yang menurut DPRD masih belum diatur secara rinci dalam perda sebelumnya. Kamarudin menjelaskan, aspek pendapatan daerah menjadi perhatian utama dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah. Sebab setiap kebijakan pemanfaatan jalan harus memiliki dampak yang jelas terhadap pemasukan daerah. Meski demikian, DPRD Kota Samarinda juga mencermati agar aturan baru tidak menimbulkan duplikasi dengan perda retribusi yang baru saja diparipurnakan. Sinkronisasi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak membingungkan OPD maupun masyarakat. Pembahasan lanjutan akan dilakukan dengan memperdalam substansi fiskal dari raperda tersebut, dan DPRD menilai regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar memberi manfaat nyata bagi tata kelola kota dan peningkatan PAD Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.

0: Ya keren yang sana lanjut kita di Dendang Meriah anak ternyata dang dang dang dang dang dang. Kita sama langsung saja. Assalamualaikum Dendang Merian. Mantap besar ya, hujan deras ya.
1: Ya.
0: Luar biasa ya. Oke, apa kabar? Baik aja, aman.
1: Aman.
0: Aman. Oke, lagu nomor
1: 1.
0: 1 ada Pergi ya. Pergi saja dari Dinda Silvia. Sapanya boleh.
1: Salam memang.
0: Siap. Terima kasih Bu Suari, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap. Jaya pokoknya Bu Suari ya. Ada sahabat sebelah sini lagi. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam. Waktunya etam dang dang dang dang dutan.
0: Iya, apa kabar Mbak Nana?
2: Baik, kepanasan le.
0: Kok panas kah? Di sini hujan deras le.
2: Ini kepanasan le.
0: Iyalah sihannya. Kalau
2: bisa hujannya dipindahkan ke sini nanti buat kita.
0: Oh, tagihnya nanti ha tuh bunyi saya dia jam-jam 5 lah ke situ ya.
2: Ya, di papa le.
0: Kan di papa.
2: Yang penting kan nyaman, adem. Ini apa aja lagunya buat kita?
0: Sisanya nih kita bacakan ada Ai, Setia Selamanya, Tirani, Bang Joni, Panggil Aku Cantik, Tiada Mungkin Lagi, Ada Dia, Buah Hati, Permata Hati, Kurela Kau Pilih Dia, Satu Rasa Cinta, sama Pemenang Cintaku.
2: Satu Rasa Cinta aja dah.
0: Satu Rasa Cinta, Eri Susan. Ada sapanya boleh.
2: Itu yang di rekaman dan masing-masing.
0: Sudah tadi.
2: Oh sudah kah? Buat busuk misalnya, apa jangan goreng nanti apanya termasuk yang halus tuh nanti lah.
0: Iya bisa termasuk.
2: Tapi goreng bisa.
0: Oh, ya Allah, iya kah? Gak tuh sekalinya.
2: Makanya halus suaranya.
0: Oh ya Allah, iya ha.
2: Buat ya buat saudaraku ya, mudah-mudahan jangan banjir lagi, kesian leh hari itu banjir masuk.
0: Aman amin.
2: Buat Bu Reni juga, buat Bu Dila juga ya, buat Mano, buat Tim juga, buat apa buat Busu. Siapa tuh yang biasa bicara itu siapa? Mbak.
0: Yang mana?
2: Busu Rinjani ya, ya.
0: Oh iya, Busu Rinjani nih lawas sih dan di taman nih.
2: Ya itu, si gue bilang, buat Samja juga ya, Busu Ibrahim juga, yeah. Buat Busu Iin Sugianto ya. Buat Busu, apa tuh, yang kayak Hamdan ya?
0: Iya, kayak Hamdan.
2: Ano Edo Kodo Langit yang di Lampung sama Edo Kodo Langit yang di Palangka ya. Buat segala-galanya aja buat kita memulang hati-hati ya. Itu aja buat kita ya, sampai ketemu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, sehat-sehat juga ya. Lanjut ke Nesan yang tidak tamah boleh ya. Kita tunggu dalam 3, 2, 1. Ada Bus Wahyu mantap. Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Dendang Merian. Waktunya teman-teman.
0: Iya, apa kabar Bus? Sehat.
3: Sehat aja.

0: Ya kita nih ku dengar kayaknya semangat penuh.
1: Andi tahu juga awal bulan masih semangat, Andi.
0: Awal bulan.
1: Tanggal juga. Muda tapi dah mulai tanggal 11 nih ya.
0: Itu.
1: Ya Allah.
0: Mulai habis itu.
1: Itu hak mulai bertipis ini sudah.
0: Mulai berubah fotonya yang tadi Bung Karno berubah jadi pahlawan lain
1: aja. Iya, itu asal jangan warna abu-abu aja, itu sisa menangis saja
0: tamu. Itu nangis satu sudah itu.
1: Ya Allah, hujan deras jus itu kah?
0: Nggih, kok.
1: Hah?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Mendung mah Bu.
1: Ya Allah, di sini derasa di situ enggak ada, Bu. Ya Allah.
0: Astaga, udah dibilangin dari mai pada benua ya, teman.
1: Memang situ kan anu Amerika Latin ya situ ya.
0: Sini ini Amerika sudah karena kan mau jalan Piala Dunia.
1: Oh iya benar. Bisa.
0: Berubah jadi benua ini.
1: Ya Allah,
0: di. Tirani lagunya, Bu.
1: Tirani. Oke, sapanya Deni.
0: Di ada Mbak,
1: di ada.
0: Salam untuk diri sendiri.
1: Siap.
0: Dan untuk Mbak Mitanya, selamat bertugas saja. Semoga aja hujannya sampai sini kan di sini.
1: Iya,
0: panas
1: ya, dingin ya.
0: Itu panas di sini dari tadi kan dia spesifik kan ha.
1: Belum hanya belum situ. Sabar.
0: Kirim Mbo, kita putar-putar kan, putar piring itu apakah?
1: Apakah saya putar ya? Ya Allah, saya putarkan lagu aja.
0: Iya, putar lagu aja.
1: Putar lagu aja.
0: Ya. Iya, kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sutemi juga gabungan lewat Facebook Perempat ya, dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau request lagunya nomor 1, Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Sama ya requestannya dengan Bu Suari ya, dan juga Bu Sembegalanya. Dia tuh lanjut lagi hatu, karena nih di telepon dia ada lagi, di WhatsApp dia ada lagi, di Facebook dia ada lagi. Dan juga ada lagu yang di request ya, ada Pergi Saja dari Dinda Sylvia requestan Bu Suari dan juga Bu Sutemi.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut Bu Sumur, masih di Dandang Meriana, ternyata dangdutan. Bisa tamat di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga live chatnya ada digital ya Bu Sumur. Ya, kita sapa Mbak Reni.
1: Ayo. Ayo masuk.
0: Assalamualaikum Dandang Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Assalamualaikum. Kucing. Ya Allah.
1: Kucingnya Bo Reni lari nih.
0: Oh, jangan tadi mamai kucingnya le.
1: Iya main sama kucing.
0: Sehat Bo Reni ya.
1: Ya, oh habis tadi diguyur dengan hujan.
0: Oh, sudah reda kah di situ?
1: Udah, Bu.
0: Oh,
1: udah.
0: Di sini masih nih, masih hujan
1: loh. Iya. Beras,
0: iya.
1: Ah, sini masih dikit lah, galau sedikit krimis, dia.
0: Krimis aja ya.
1: Ah, dikit lagi ya, Nun, dia.
0: Reda ya. Oke.
1: Okay. Apa tuh?
0: Apa tuh? Lagi mari apa, kita apa? Oh, nih, kita bacakan dulu ya. Yang pertama ada Ai, setia selamanya Bang Joni, panggil aku cantik, tiada mungkin lagi.
1: Panggil aku cantik aja deh.
0: Iya, panggil aku cantik aja deh, siap. Saya enggak duga Mbak Reni akan milih lagu itu. Siap, ada sapanya nih.
1: Ya, sapa-sapanya buat segalanya aja deh ya.
0: Siap. Siap.
1: Buat busu-busu Mbok Ombok ya, selamat sore.
0: Iya.
1: Spesialnya buat busu Mamat. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Dan selalu mengasih berita yang cantik. Ini sama Mbok siapa nih?
0: Bonita.
1: Oh, Bonita Kreke.
0: Iya.
1: Semoga kalau hujan nanti aja dulu, betul dua aja dulu,
0: iya.
1: Kan nanti sakit.
0: Iya bener.
1: Ya itu, dah. Makasih ya Bonita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kreke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Reni Kreke. Ditutup dengan duk-duk-duk, ada tukang di para rumah Mbak Reni nih ya. Kita sapa sebelah sini adalah Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Waktunya Tendang Dutan.
2: Tendang Dutan.
0: Apa nih?
2: Suara Nusantara.
0: Ya, abis olahraga abis bapak.
2: Apa Mbok?
0: Masuk.
2: Abis, anu Mbok, apa namanya itu?
0: Apa itu?
2: Membujuri serap anginnya nah Mbok. Di Petapus tadi Mbok. Di mana sih yo? Di Bungkuring sana tembok. Jadi kan anu ini bidikannya tuh lari gitu nembok. Jadi kurang nyaman gue.
0: Jadi dibaiki ya.
2: Ada busu dehem juga. Mau jom bae bekesah maenya nyawa mangka nembak takut kena ke urang. Ini bekesahan aja kerjanya. Apa lagu Mbok sisanya Mbok?
0: Lagunya sisa Ai, setia selamanya Bang Joni, tiada mungkin lagi ada dia.
2: Oh, tidak mungkin lagi jadi Mbok ya.
0: Tiada mungkin lagi aja. Oke. Okay.
2: Ya dan Mbok, busu misran bulbul dah sama kan Mbok?
0: Dah.
2: Oh, sudah kah. Busu syukur belum sama.
0: Belum.
2: Sakit telinga saya tadi Mbok sampai.
0: Kenapa dikit?
2: Apa suara anu tukul nyorang tuh.
0: Iya tuh, ada lagi tadi, nih sapanya.
2: Ada Mbok Yuli juga, mana kan Mbok Yuli ini? Ini ada suaranya berapa hari nih, mudah sehat aja Mbok Yuli.
0: Amin.
2: Ada busu Ijuar dia, busu siapa ya namanya tuh? Busu Ijuar, ini busu ini, ini Aja Matriadi maksudnya itu Mbok.
0: Siap.
2: Ya dah, dan busu Dehem hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Kesahnya dia bisa pakesah mau sorangan mah tuh Mbok Ai.
0: Iya.
2: Terima kasih Monita ya.
0: Terima kasih Jo Busu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren deh sana, lanjut ya, yang enggak tamu boleh teleponnya bisa, WhatsApp-nya bisa, Facebook-nya bisa, masih diobral, dijual ya, karena ada pukul 16.28 ya, hampir setengah jam lagi kebersamaan kita ini. Masih ada lagunya dari Ebi dengan Ai, setia selamanya dari Nayunda, Bang Joni dari Laila, ada dia dari Super Emak, Buah Hati dari Iyet Bustami, Permata Hati dari Aura, Kurela Kau Pilih Dia dari Hari, sampai yang terakhir Pemenang Cintaku dari Jana. Oke, keranding sana karena telepon Eta masih kosong. Jatam, nalinga lagu lagi yuk. Ada lagu Lesti dengan Tirani.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya Grinding Sana lanjut pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah. Yang tidak tahu boleh yang menjadi penelpon terakhir Etam boleh benih hari ini ya. Bisa ditelepon di 0541-7272-656 atau 736-152 ataupun di WhatsApp di 0811-5819-984 kalau dia tahu melalui Facebook Perompet RRI Samarinda ataupun di live chatnya RRI Digital ya. Di menit-menit terakhir ini Kerandeng Sana ternyata hujan di kawasan M. Yamin sudah berhenti ya Kerandeng Sana. Tapi tentunya tetap hati-hati karena nih agak-agak padat ya jam-jam mulai orang mulang kerja juga agak tuh ya masih gitu. Jadi ya hati-hati di jalan lah karena memang jalan itu masih licin ya, baru aja berhenti nih di depan M. Yamin. Dan juga terpantau agak macet ya Kerandeng Sana karena memang volume kendaraan mulai tinggi nih. Ya keren di sana karena dia ada yang tama ya, baik di telepon, di WhatsApp, di Facebook juga dia ada, di live chat juga dia ada. Jadi mengakhiri hak Etam nih ya, kebersamaan Etam di Denang Merian hari ini. Makasih banyak yang udah monitor tulak pukul 15 sampai wayah ini. Makasih juga yang udah tama meramaikan mengawani Mbak Nita. Ada Busu Eda, Busu Kutai, Busu Amatudari, Busu Budi, Busu Hamzah, Busu Agu, Busu Tajudin, Busu Misran, Busu Ari, Mbak Nana, Busu Temi, Busu Wahyu, Mbak Reni, dan juga Busu Mamat ya, ngamani Mbak Nita di Denang Merian hari ini. Selain ini akan ada jelajah Nusantara ya, mohon maaf jika ada salah-salah carang atau candaan Mbak Nita ya. Intinya lagu Etam sudah terputarkan segalanya requestan Busu Mbak hari ini ya. Dan Etam nolinya lagu terakhir dari siapa ya? Ada Super Emak dengan Ada Dia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana, Perum Bulog, wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memastikan stok beras di daerah dalam kondisi aman dan terkendali. Hingga April 2026, cadangan beras yang dikelola mencapai 22.300 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 7 hingga 8 bulan ke depan dengan rata-rata penyaluran sekitar 5.000 hingga 6.000 ton per bulannya. Stok ini digunakan untuk berbagai program strategis seperti bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, hingga cadangan pangan pemerintah daerah. Untuk mendukung kebutuhan pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara, Bulog Kaltim Tarajua menyiapkan pembangunan gudang baru di Samboja pada tahun 2026 dengan kapasitas 1.000 ton. Langkah ini dinilai dilakukan untuk memperkuat distribusi pangan seiring pertumbuhan penduduk di kawasan penyangga IKN, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan inflasi di daerah tersebut. Selain mengandalkan pasokan dari pusat, Bulog juga turut mengoptimalkan potensi produksi pangan lokal di sekitar IKN. Berdasarkan data dari otorita IKN, terdapat lahan pangan berkelanjutan seluas sekitar 70 hektar yang tengah dikembangkan. Bulog berkomitmen menyerap hasil panen dari lahan tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing.

0: gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana kita lanjut di Jelajah Nusantara Meriah hari ini. Nita akan ngajak kita segalanya jalan-jalan ke danau terdalam se-Asia Tenggara di Sorowako, Sulawesi Selatan nih, kerandeng sana. Jadi akan jalannya jauh ya di Kaltim ya, di mana Desa Sorowako di Kabupaten Luwu Timur ini cuma dikenal memang sebagai daerah penghasil nikel. Jadi daerah ini tuh juga terkenal gitu ya karena ada Danau Matano, salah satu destinasi wisata keren yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, biasanya para wisatawan gitu ya tuh biasanya rela ya si datang menempuh perjalanan sekitar 12 sampai 13 jam memakai transportasi darat dari ibu kota Sulsel gitu ya demi akhirnya ke sini gitu kurang dari sana. Nah, meskipun dari biasanya orang tuh dari Makassar ya, dari ibu kota Sulawesi Selatan Makassar nih salah ya. Benar kan ya? Kok tiba-tiba lupa ingatan gitu ya. Nah, tapi ternyata walaupun ada jalur darat itu tadi karena di sana, tapi wah ini tuh udah ada rute penerbangan dari Makassar ke Sorowako dengan waktu tempuh antara 45 sampai 45 menit sampai 1 jam. Jadi di item dia harus sampai 12 sampai 13 jam pakai mobil, pakai auto gak tengah di sana. Ada bisa bawa pesawat ya. Nah, kedalamannya Danau Matananya sendiri adalah 590 meter dan mendapat predikat danau terdalam di Indonesia dan Asia Tenggara karena di sana. Sedangkan menurut worldlakes.org menyebutkan bahwa Danau Matano ini sebagai danau yang terdalam ke-10 di dunia, mengalahkan Danau Buenos Aires di perbatasan Chile Argentina gitu ya, dan juga di ada salah satu danau di Norwegia. Nah, dia tuh akan bahas lebih lanjut ya. Mendak ke sana tuh tegi apa gerang Mbak Nita gitu. Apa yang bisa kita lakukan enggak tadi sana. Nih ya, kita akan bahas lah satu-satu keren dari sana ya. Setelah kita lagi lagu-lagu yang satu ini ada dari Bali.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Ya keren yang sana lanjut etam berjalan ya. Yang pertama etam ke sana tuh bisa piknik dan juga kemah di sejumlah pantai di sekitar Danau Matano, di mana pemandangannya ini bisa dinikmati sambil etam bersantai. Dan juga ada beberapa pantai gitu ya, tapi dalam tanda kutip gitu, karena memang tinggi pantai gitu, tapi area berpasir itu dikit mahal gitu, yang jadi titik paling baik untuk etam bisa refreshing baik atau menghabiskan waktu baik dengan keluarga, kawan-kawan ataupun pasangan etam gitu. Dan juga salah satunya itu ada yang namanya Pantai Salonsa yang ada di Kelurahan Magani, di mana di situ tuh ada area padang rumput, terus ada pepohonan rindang, cocok juga untuk etam piknik-piknik gitu, keren di sana. Bisa juga berkemah loh di situ gitu ya, sambil nikmati matahari terbit dan juga matahari terbenam gitu, keren di sana. Nah, selain Pantai Salonsa juga sebenarnya masih ada juga beberapa tempat lain yang cocok untuk piknik atau camping. Ada juga masih di Kelurahan Magan itu ada Pantai Ide yang berjarak 1,6 km dari Pantai Salonsa. Ada juga Desa Sorowako. Nah, di desa Sorowako ini ada Pantai Impian dan juga Pantai Molino Topuondau. Selanjutnya juga di kawasan Kampung Taipa yang beroperasi sejak Juli tahun berapa ini? Baca-baca maham wanita nih ya. Dari Juli ini ya, Juli tahun kemai keranda yang sana. Oh, masih baru nih artikelnya ya, baru benih ya. Dimana mulai Juli kemai itu berlaku beroperasilah nih kawasan Kampung Taipa ini yang jadi tujuan wisata paling hits di Danau Matano belakangan ini. Jadi Danau Matano nih enggak cuma sekedar danau maha keren di sana, tapi ada beberapa spot-spot gitu yang kawetam datangi gak itu di sini. Nah, di sini tuh konsepnya tuh private. Jadi rombongan pelancong, rombongan wisatawan itu bisa mendapatkan suasana tenang gitu selama beberapa hari. Jadi kayak kesannya tuh bahasa Inggris tuh ya, hidden paradise gitu. Jadi tegak surga yang tersembunyi karena memang cuma bisa diakses menggunakan transportasi laut dari Desa Sorowako nyakran yang sana. Namun di sini juga etam bisa banyak melakukan aktivitas. Ada yang bisa banana boat, ada donat booth, ada juga yang misalnya gawal menjelajah hutan-hutan gitu. Nah, area hutan sekitarnya tuh juga didiami flora dan fauna yang cantik-cantik. Selain itu juga ada area berkemah, terus ada juga pondok yang kawa ditinggali gitu ya. Menetam di berkemah di tenda gitu, bisa juga di pondoknya. Terus juga ada menu makanan dengan cita rasa otentik khas Sulsel, di mana penghuninya juga dibatasi nih cuma 30 orang dengan beragam paket wisata. Jadi ada paket wisata memang nih di sini, dan juga bisa disesuaikan gitu ya, sehari semalam bisa disesuaikan budgetnya dengan jumlah rombongan etam. Biasanya budget rombongan apa nih namanya, budget paket wisatanya mulai dari 7 orang, kisaran 1,5 juta rupiah per orangnya, sampai ke 20 orang dengan 4,5 juta rupiah. Oh, tegi itu keren di sana. Nih, jadi lumayan ya. Oh, bukan 1,5 juta per orangnya nih, tapi 7 orang tuh 1,5 juta budgetnya. Kalau 20 orang budgetnya 4,5 juta gitu, dan maksimal 30 orang. Nih, bisa nih etam ke Sulawesi gitu ya, bisa sekali sehari semalam aja udah bisa melakukan banyak kegiatan di sini ya, apalagi yang nyari-nyari ketenangan tuh.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut ya, jadi bagi Atam yang gaul nyelam juanya, ada juga banyak fasilitas diving di sekeliling Danau Matano ini. Keren dari sana, segalanya dijalankan oleh penduduk setempat dengan pelanggan mulai dari wisatawan pencinta kehidupan bawah air sampai peneliti juga pernah ke sana. Nah, menetap gaul mengamati fauna bawah air ya di sini tuh memang punya pesona tersendiri, karena memang ada banyak terumbu karang di dasarnya dan juga ada satwa endemik yang cuma hidup di danau ini. Keren dari sana, mulai dari udang, kepiting sampai ikan butini ya, si ikan binatang ini dari zaman purba. Keren dari sana. Nah, ada juga dua diving spot yang bisa kita selami. Yang pertama kedalamannya sekitar 5 meter dengan beragam kehidupan laut, dan yang kedua dengan kedalaman yang belum diukur. Keranda sana saking dalamnya tegaknya nih, dan dikelilingi oleh tebing stalaktit. Pokoknya baik benih keranda sana ya. Dan selanjutnya aja tem bisa berjalan sekitar 20 km atau sekitar sejam perjalanan dengan perahu gitu ya. Dari pelabuhan Sarawako ada yang namanya Mata Air Bura-Bura. Nah, menetap berada di Desa Matano, tempat ini tuh punya legenda yang melekat dalam benak masyarakat setempat. Di mana pertama, ada batu bergambar bulan sabit di dasar kolam mata air, di mana legenda itu juga nyebut misalnya batu ini adalah tempat semadi Batara Guru, leluhur bangsa Bugis dan masyarakat Luwu yang turun dari kayangan menurut epos Ila Galigo. Ini kayaknya pernah nih dibahas waktu Nita Panas Bugis ya, sama Indo City gitu ya. Dan kedua juga masyarakatnya percaya misalnya orang yang minum air di situ tuh bakal enteng jodoh. Nah, keren yang sana nih, biasanya busu-busu yang nelpon ya, ndak kawin kesini aja deh, coba ya, atau minum air di situ ya, karena kepercayaan orang sana memang ini bakal enteng jodoh. Karena ada legenda gak ya tentang munculnya perempuan rupawan bersama dengan gelembung-gelembung air atau bura-bura saat Batara Guru bersemedi gitu. Jadi ini cuma jadi enteng jodoh, air di situ juga dari bura-buranya tuh dipercaya juga punya khasiat untuk mengobati penyakit. Nah, di sana tuh juga selain dengan manfaatnya itu ya atau kepercayaannya masyarakat setempat gitu ya. Di sana tuh juga ada spot selfie gitu ya. Spot foto yang baik gitu ya. Latar belakangnya tuh gunung. Latar belakangnya tuh Danau Matano, keren di sana dengan ada landscape pegunungan juga, jadi baik bener.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman Wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
5: Ya, kerandeng sana, menetap ke sana aja. Yang terakhir, etam bisa mendatangi Gua Tengkorak kerandeng sana. Itu jadi diving spot yang menarik yang ada di Danau Matano ini, kerandeng sana ya. Nah, informasi seputar Danau Matano ini kami kutip dari laman website sulsel.idantimes.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di Jelajah Nusantara ya, karena dah menunjukkan pukul 17.54. Selainnya akan ada satu jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini, ada Zona Petang. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Korban dan sana komunitas Goes Sehat di Samarinda terus mendorong masyarakat khususnya para pesepeda pemula agar lebih percaya diri saat mulai menekuni hobi bersepeda. Melalui kegiatan Goes bersama secara rutin, komunitas ini tidak hanya mengajak anggotanya menjaga kebugaran tetapi juga membangun rasa nyaman dan solidaritas di jalan. Para anggota baru diberi pendampingan mulai dari teknik dasar, pengenalan rute hingga etika berkendara agar lebih aman saat bersepeda di ruang publik. Komunitas ini juga menilai banyak pemula sebenarnya tertarik bersepeda namun masih merasa minder karena keterbatasan kemampuan ataupun perlengkapan. Karena itu, Sida menekankan bahwa bersepeda bukan soal siapa yang paling cepat atau memiliki sepeda mahal, melainkan bagaimana menikmati proses, menjaga kesehatan, dan membangun kebiasaan hidup aktif bersama komunitas. Semangat inklusif ini juga diharapkan bisa membuat semakin banyak masyarakat yang berani mulai mengayuh pedal sepeda. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Dek, mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak, pilih warna apa?
6: Kalau kakak, pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kawan yang sana, Etam jumpa di Zona Petang ya, di mana akan dikawani tentunya seperti biasa dengan sajian lagu-lagu islami. Sembari kan menantikan kebersamaan Etam mengumpati azan maghrib yang hari ini akan berkumandang insyaallah pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah itu akan ada rangkaian informasi ringan yang ngawani petang kita segalanya hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Tentunya beralih ke informasi pertama di zona petang hari ini, kerandeng sana di mana Nita tidak memberikan salah satu cara ya untuk itu bisa memilih kabel listrik yang tepat untuk instalasi rumah, di mana kabel listrik ini juga jadi salah satu komponen penting dalam instalasi kelistrikan rumah, di mana pemilihan kabel yang tepat juga itu hanya mempengaruhi kualitas aliran listrik aja, tapi juga tentunya berperan dalam mencegah korsleting hingga risiko kebakaran juga, di mana di pasaran ada berbagai jenis dan merek kabel listrik ya dengan spesifikasi berbeda. Dan karena itu juga item ini perlu ya untuk memahami ciri-ciri kabel yang berkualitas sebelum membeli dan memasangnya di rumah supaya instalasi listrik item lebih aman dan juga tahan lama. Di mana kabel listrik yang baik ini kalau dikenali dari tampilan fisik ataupun kualitas materialnya nih kerandeng sana. Jadi kabel yang berkualitas biasanya akan memiliki selubung luar yang rapi, tulisannya jelas dan juga mencantumkan standar SNI. Nah, jenis kabelnya juga, ukuran dan kapasitas tegangannya kerandeng sana. Selain itu juga kabelnya tuh yang baik ya tadi tuh punya lapisan isolasi tebal juan di mudah sobek gak tuh kerandeng sana, dan inti tembaga atau konduktornya juga tampaknya lebih mengkilap dan juga lebih rapat gitu ya dengan insulator, jadi mampu menghantarkan arus listrik dengan stabil dan juga baik aman gitu ya. Nah, sebaliknya juga misal kabel yang kita beli ini kualitasnya di baik atau rendah gitu ya, umumnya punya warnanya lebih kusam, tulisannya mudah pudar juan di da standar SNI nya kerandeng sana, karena standar SNI ini penting ya, dan juga selubung kabelnya tuh cenderung tipis sehingga lebih berisiko mengalami kerusakan dan gangguan instalasi listrik. Dan atom juga harus menyesuaikan juga nih jenis kabel dengan kebutuhan pemasangan, di mana kabel NYA dan NYM cocok digunakan di dalam ruangan, sedangkan kabel NYY lebih aman untuk area luar ruangan atau bawah tanah karena memiliki pelindung ekstra. Nah, ini mungkin boleh ditanyakan ya sama penjualnya nih jenis kabel apa itu ya, NYA ke NYM atau NYY gitu ya. Selain jenis kabelnya juga, ukuran penampangnya juga harus disesuaikan dengan beban listrik. Kabel kalau ukurannya 1,5 mm persegi gitu ya, umumnya digunakan untuk lampu penerangan, 2,5 mm persegi untuk stop kontak, dan 4 mm persegi atau lebih gitu ya untuk perangkat berdaya besar seperti AC ataupun water heater di rumah gitu ya. Penggunaan kabel berkualitas dan juga sesuai kebutuhan tuh penting tentunya untuk kita menjaga keamanan instalasi listrik di rumah hitam. Jangan sampai kalau bisa dihindari ya belinya yang kabel yang murah gitu, karena memang misalnya harganya murah gitu ya tentunya lebih beresiko kerandeng sana, karena kita membeli cuma karena harga murah tanpa memikirkan kualitasnya ya kerandeng sana. Ini informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Gas terus!
2: Lo.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
5: Ya, keren yang sana tidak terasa waktu menunjukkan pukul 18:47 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam besok Mbak ya. Tentunya Mbak Nita ngawan kita segalanya sudah dalam melakukan Samarinda Merian edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Dan juga semoga ada manfaat yang kau diambil. Semoga kau menghibur kita segalanya dan mohon maaf jika ada salah-salah carang ya. Dan salah-salah kata tentunya setelah ini akan ada Mbak Putri ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Malam. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Jumpa lagi esok hari ya, besok Mbak ya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia dah pokoknya ya. Ya, itu saja dari Mbak Nita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Karawang sana, pemerintah mendorong pengelolaan dan pekerja di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan seiring akan dimulainya operasional koperasi di berbagai daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Kementerian Koperasi menggandeng BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan para pekerja di lingkungan Kopdes Merah Putih memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menambahkan kepesertaan nantinya diharapkan mencakup pengurus pekerja hingga anggota yang memiliki aktivitas kerja di Kopdes Merah Putih. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sumber iuran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurut Ferry, kerjasama dengan BKKBN dilakukan untuk mendorong kelompok binaan masyarakat agar dapat berkembang menjadi badan usaha koperasi. Dalam mendukung pembiayaan usaha koperasi dan kelompok masyarakat, Menkop menyebut pusat investasi pemerintah sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan akan turut dilibatkan. Sementara itu dari BSN dilibatkan untuk membantu peningkatan standar produk koperasi agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi

0: Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda, Kerawan dan Sana, rangkaian Samarinda Malam, Bu Putri hadir di ruang dengar tamu segalanya. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas kita, di terasa ya, Kerawan dan Sana, masuk di bulan Mei, sudah masuk ke minggu 3 lagi nih, Bu Sumbo, ya. Semoga tamu segalanya sehat selalu, bahagia terus, Kerawan dan Sana. Dan informasi kali ini, Bu Putri hadirkan informasi perkiraan cuaca, Kerawan dan Sana, malam kali ini, perkiraan cuacanya akan berawan ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara malam ini terlihat cukup lembab ya, Kerawan dan Sana 91% dengan kecepatan angin 1,4 km/jam dari arah angin selatan, Bu Sumbo. Dan untuk jarak pandang malam ini cukup baik, itu sekitar 10 km. Demikian informasi kali ini, Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian akan hadir beragam informasi lainnya, Kerawan dan Sana. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, ada Kintih Buarihat.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, isin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, Kron dan Sanak Maksim Puputrin Kawani, kali ini informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu ya, Kron dan Sanak, yang menggelar sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau yang kita kenal dengan SPMB. Kron dan Sanak ya, jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Mahulu. Dan kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang, Busombo pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema transformasi digital SPMB SD Mahulu, sinergi operator dan kepala sekolah dalam mewujudkan layanan yang akurat dan terintegrasi. Bu Sumba dari Bupati Mahulu Sorang, dalam sambutan sida tertulis Bu Sumba dibacakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setkap Mahulu, Kristina Tening Bu Sumba, yang menyampaikan amun pendidikan ini merupakan pondasi utama pembangunan daerah. Dan juga kabarnya dari kualitas sumber daya manusia ini, Bu Sumbo, dinilai menjadi faktor penentu kemajuan wilayah. Dan sida menegaskan, amun seluruh proses penyelenggaraan pendidikan ini harus dilaksanakan secara tertib, secara adil, profesional, dan juga berorientasi pada masa depan generasi muda. Menurut sida ini, sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Bu Sumbo, merupakan pintu awal dalam siklus pendidikan tahunan. Pemerintah berupaya memastikan setiap Kanaan akan memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Bu Sumbo dari Pemerintah Mahulu juga menyebut baik sosialisasi ini, Bu Sumbo, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan dasar yang modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital, Bu Sumbo. Selain itu juga penyamaan persepsi antara kepala sekolah dengan operator menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan dengan mengacu pada aturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 3 Tahun 2025 yang termuat tentang sistem penerimaan murid baru, Bu Sumbo. Dari Sekretaris Disdikbud Mahulu juga ada Bungai yang menyebut amun kegiatan hari ini, Bu Sumbo, sebagai langkah konkret di dalam mendorong transformasi digital di dalam sektor pendidikan. Demikian informasi kali ini, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

4 dari Samarinda, Karawang dan Sana, Kedam Sini Program Berita Daerah di Nusantara. Mbak Putri hadirkan lagu-lagu pop daerah. Tentunya Karawang dan Sana selainnya akan hadir sajian program Beseprah ya. Kini kita akan berkesan seputar budaya daerah dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Karawang dan Sana, kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Ketemu dengan lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu dari Batak, ada lagu dari Marsa Dastar.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dan sana Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas tuli melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Estiarti Haryani mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas tuli dengan dunia usaha secara langsung. Ia menjelaskan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai. Oleh karena itu, Kemenaker memperkuat peran pengantar kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counseling dan job intermediaries. Ia mengatakan saat ini terdapat 1.859 pengantar kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemenaker, Balai Pelatihan Kerja atau BLK, Dinas Ketenagakerjaan dan Unit Layanan Disabilitas Daerah. Sida menekankan penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan dilakukan oleh lebih banyak perusahaan sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, karena yang sana kita merapat pada pukul 20.14 waktu Indonesia Tengah di Besoprah malam ini. Karena yang sana Mbak Putri mau cek atom segalanya, melihat beberapa tradisi lokal ya dari masyarakat Indonesia. Kali ini kita ke daerah Sulawesi dulu, karena yang sana ya. Jadi di Sulawesi Selatan, di Luwu, tepatnya di Luwu Timur, tidak hanya kaya dengan keindahan alam, tapi di sana juga banyak tradisi yang syarat makna. Salah satunya ada Lehodo namanya, Bu Sumbo ya, makanan tradisional suku Padoe yang menjadi pusat dari tradisi makan bersama dengan Padungku namanya. Kegiatan ini berlangsung secara turun-temurun dan digelar 2 kali setahun, Bu Sumbo. Jadi Lehodo atau Lemang ya dalam bahasa suku Padoe ya, Bu Sumbo, atau Padoe ini dibuat dengan bahan utama itu beras putih atau hitam yang dicampur sama santan kelapa. Prosesnya cukup panjang ya, seperti dijelaskan juga Bu Sumbo, butuh waktu sekitar 3 jam untuk membuat makanan khas ini. Jadi setelah adonan beras dan juga santan tadi dibungkus dengan daun pisang, gulungannya itu dimasukkan ke dalam bambu, terus dibakar satu persatu sampai masak, Bu Sumbo ya. Amun di Luwu Timur seorang, biasanya lemang ini atau lehodo ini, Bu Sumbo, dijual perikatnya itu 50.000, Bu Sumbo. Nah, apa kaitannya dengan tradisi yang ada? Nah, jadi menurut dari data Jadesta Kemenparekraf, Padungku ini lebih dari sekedar pesta makan. Jadi tradisi ini jadi momen bagi para petani, Bu Sumbo ya, untuk makan siang bersama keluarga besar, sekaligus jadi forum diskusi untuk menentukan waktu terbaik menebar bibit padi. Nah, jadi ada hal yang dibahas ketika lagi makan bersama. Dan dalam tradisi ini, lehoda tadi ini, Bu Sumbo, jadi hidangan utama, tapi bukan satu-satunya. Ya, ada hidangan-hidangan lain, tega buras, ada lauk opor ayamnya, ya terus banyak makanan-makanan lainnya. Dan ini juga menciptakan pengalaman yang berkesan, Bu Sumbo. Tapi Padungku ini lebih dari sekedar perayaan kuliner, dan ada forum di dalamnya itu, Bu Sumbo, yang jadi kesempatan bagi para petani untuk berkumpul dan juga menyepakati waktu terbaik untuk memulai musim tanam. Dan tradisi ini tentu mencerminkan kebersamaan ya, semangat gotong royong masyarakat Pado ya, Bu Sumbo, yang terus dikembangkan ya, terus relevan sampai wayah ini, Bu Sumbo ya. Dan ini tetap dijaga. Nah, itu dia ya, nanti kita lanjut lagi, Bu Sumbo, ke mana ya, ke dalam kisahnya tradisi Padungku ini menjadi warisan dan juga rasa kebersamaan dari suku yang ada di Luwu Timur sana. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Kita lanjut lagi ke ronden sana ya. Jadi tradisi yang ada di Luwu Timur ini namanya Lehodo dan Jua Padungku ya. Jadi warisan budaya yang kaya nilai dan perlu untuk dijaga kelestariannya. Tradisi ini Jua Busombo hanya menghubungkan masyarakat dengan leluhur Sida Jua, tapi untuk memperkuat hubungan sosial di tengah perkembangan zaman. Ya, tegak yang diungkapkan Jua oleh salah seorang masyarakat, tokoh Jua Busombo bernama Jumar Bantoto. Melestarikan padungku bukan hanya soal tradisi bunyi sida, tapi juga cara kita menjaga harmoni dengan sesama dan alam. Nah, jadi bagi siapa aja Busombo yang berkesempatan untuk mengunjungi Luwu Timur, kau menyaksikan atau bahkan mengikuti tradisi padungku, bisa menjadi pengalaman yang diterlupakan Busombo ya. Dan tradisi ini jadi cermin apa ya, cerminan indah lah ya, karena di sana tega apa budaya, tega apa kuliner ya, bersamaan menjadi satu di dalam harmoni ya, yang mempererat masyarakat setempat, khususnya juga untuk merencanakan musim ini ya, penanaman padi gitu Busombo ya. Ini hal yang penting nih, karena memang banyak orang ya, khususnya di pedesaan ini mengandalkan apa namanya, perkebunan, sawah, persawahan, lahan gitu Busombo ya, untuk menanam padi secara bersama-sama. Karena menanam padi ini di kawah sebuting dua buting orang aja Busombo ya, karena banyak ada kelompoknya.

Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
4: Masih ngeliat om segilanya keronain sana, kayak jadi itulah dia tradisi Padungku, warisan rasa dan juga kebersamaan suku Padu atau suku Padoe ya, keronain sana orang-orang Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu Timur, Busumbo ini. Ledo itu adalah semacam lemang ya, jadi menu utama dalam tradisi Padungku, Busumbo ya. Tradisi makan-makan para petani jual untuk makan siang bersama keluarga, sekaligus jadi forum diskusi untuk menentukan waktu terbaik menanam bibit padi. Keranian sana. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya luwuraya.com. Setelah ini akan ada drama legenda dan juga pesona antar komunitas Bugis ya. Keranian sana bersama dengan Indocity. Dan kita kembali nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Bu Putri siapkan ya. Kita ketemu sama lagu Balik Papan dari Bolista.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Senak BPJS Ketenagakerjaan memastikan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK tetap memperoleh haknya termasuk manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan bahwa selain memastikan pencairan JKP bagi pekerja yang telah terkena PHK, pihaknya juga tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK guna mempercepat pelayanan bagi pekerja terdampak. Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan layanan langsung di lokasi perusahaan yang mengalami PHK apabila diperlukan. Menurut Sida, tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah memastikan pekerja terdampak PHK segera mendapatkan layanan dan haknya. Tenaga kerja terkena PHK pada periode 2026 ini, tepatnya pada 5 Mei 2026, paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan porsi sekitar 21,65%. Tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK. Terkait sektor yang terdampak, Saiful menyebut industri yang bergantung pada bahan baku minyak dan plastik berpotensi tertekan apabila kondisi ekonomi global dan perang yang terjadi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki rincian data spesifik terkait perusahaan maupun sektor yang mengalami PHK. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
4: Cakarda ini cakarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan necik susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di perempat RRI Samarinda, karena di sana selalu kita nikmati drama legenda malam kali ini dengan judul Peperangan di Sadarengas bagian kedua.

Di kisah sebelumnya, Pangeran Aji Geger yang memimpin kerajaan Sadurengas dalam peperangan terluka parah karena terkena peluru picunan yang memiliki racun berbahaya. Karena kondisi ini, akhirnya Panembahan Adam menyuruh pasukannya membawa Aji Geger untuk berobat di Kampung Cengal. Kerajaan Peneki pun masih menyusun rencana untuk menyerang kembali kerajaan Sadurengas. Tapi di suatu malam, Panembahan Adam teringat dengan tiga kakak sakti dan melakukan semedi untuk meminta pertolongan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Panembahan Adam berhasil meminta bantuan kepada ketiga kakak tersebut untuk menolong kerajaan Sadurengas? Kemudian, siasat apa lagi yang akan disusun Andi Mapanyuki bersama pasukan Peneki? Dan bagaimanakah nasib Aji Geger setelah dibawa berobat? Inilah drama legenda Peperangan di Sadurengas bagian 2, produksi RRI Samarinda.

0: kamu mendengar suara Panembahan Adam memanggil kita?
1: Benar, aku mendengarnya dengan jelas.
0: Kalau begitu, kita langsung pergi menemui Panembahan Adam. Hei tuanku, Panembahan Adam, apa kau memanggil kami?
2: Hah? Kalian datang? Syukurlah. Kalau begitu, silahkan masuk dulu. Aku sudah menunggu kehadiran kakak bertiga. Mungkin kakak bertiga telah mendengar kabar tentang keadaan kerajaan Sadurengah sekarang. Kita diserang pasukan Peneki. Aji Geger telah mereka lukai dengan peluru picunang. Kini, Aji Geger sedang dibawa ke kampung Cengal untuk diobati. Aku hampir tidak punya harapan lagi.
0: Janganlah tuanku resah dan bersedih. Kami bertiga siap mengorbankan jiwa raga untuk Sadurengas.
1: Biarlah kami yang mengusir pasukan Peneki itu pergi dari Sadurengas.
2: Terima kasih, kakak. Aku percaya kakak dapat diandalkan. Kakak bertiga adalah harapan terakhirku. Pimpinlah pasukan Sadurengas dan usirlah pasukan Peneki dari tanah Sadurengas.
0: Baik, tuanku. Kami akan melaksanakan semua titah baginda.

0: Bukankah bendera kuning bergambar macan tutul ini adalah pusaka kerajaan Sadurengas? Siapakah di antara kakak yang bersedia membawanya?
1: Maaf, tuanku. Karena di antara kami bertiga, kakak Rabalah yang paling tua. Karena itu, kami percaya kakak Raba adalah orang yang tepat untuk membawa bendera pusaka itu.
0: Baiklah jika begitu. Bagaimana dengan kakak Raba sendiri? Apakah bersedia?
2: Hamba siap melaksanakan perintah baginda.
0: Baiklah, jika begitu, kuamanatkan bendera pusaka kerajaan Sadurengas ini kepada kakak Raba, sekaligus membawa bendera putih ini. Aku berpesan kepada kakak bertiga, apabila kakak berhasil mengusir pasukan Peneki, kibarkanlah bendera pusaka ini di atas pohon yang paling tinggi, agar aku dapat melihat dari gunung Sehari. Namun sebaliknya, jika kalian gagal mengusir pasukan Peneki, kibarkanlah kain putih ini.
2: Kami akan jalankan semua titah baginda. Kami mohon izin untuk berangkat ke medan perang. Tunggulah kedatangan kami. Kami akan usir pasukan Peneki dari tanah Sadurengas.
0: Berangkatlah kakak. Restu dan doaku menyertai kakak dan pasukan Sadurengas.

0: Bagaimana ini? Kita harus apa sekarang? Apakah kita akan tetap bertahan di sini, lalu meminta bantuan dari Paniki? Ataukah kita akan langsung menyerang Sadurengas? Suliwa Tenge, bagaimana pendapatmu?
1: Mohon maaf ampun, Puang. Menurut pendapat hamba, lebih baik kita menyerang. Jika bertahan, pasukan kita terus berkurang dilanda penyakit itu. Penyakit itu cepat sekali menular. Kita tidak mungkin membiarkan kejadian ini terus berlanjut, Puang.
0: Benar sekali. Terima kasih, Suliwa Tenge. Aku setuju dengan pendapatmu. Sebaiknya kita melakukan serangan itu secepatnya. Sekarang, siapkan pasukan untuk menyerang.
2: Apa rencana Kakak Raba sekarang?
3: Kalau untuk menyeberangi Sungai Kandilo, sepertinya tidak bisa. Karena kita pasti akan kalah. Apalagi jumlah kita tidak sebanyak pasukan Paniki.
4: Betul juga itu. Kita harus punya rencana dan strategi yang bisa mengalahkan mereka.
3: Bagaimana kalau pasukan Sadurengas

0: bersembunyi di pinggiran bantaran Sungai Kandilo. Setelah pasukan Peneke menyeberang, baru kita suruh mereka menyerang.
1: Sepertinya rencana ini bisa kita jalankan. Pasti pasukan Peneke tidak menyangka kalau kita bukan saja bertiga.
0: Kalau begitu, Kakak Gaeng sampaikan rencana kita ini ke Panglima Pasukan Sadurengas untuk mempersiapkan semuanya. Jangan lupa siapkan sebanyaknya busur dan anak panah.
2: Siap, Kakak.

0: akhirnya keluar juga kalian. Ayo seberangi sungai Kandilo ini.
1: Sepertinya mereka ragu.
2: Tidak, mereka pasti akan menyeberang.
0: Beritahu pasukan agar tidak menampakkan diri. Tetaplah di tempat persembunyian masing-masing.
3: Pasukan, kita harus seberangi sungai Kandilo ini walaupun arusnya cukup deras. Kita akan serang mereka.
2: Puangku, coba lihat di teropong ini. Pinggir sungai terlihat beberapa orang saja yang menanti kedatangan kita.
3: Dengan jumlah segitu, pastinya kita akan mudah mengalahkan mereka.
2: Tapi kita harus tetap waspada, Puang, karena kita tidak tahu rencana mereka.
0: Pasukan panah, serang!
2: Terus serang mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun. Puangku, Puangku tidak mengapa kan?
3: Tidak apa-apa, tidak ada panah mengenaiku.
2: Sekarang kita harus bagaimana, Puang?
3: Kita akan serang mereka. Pasukan, serang dengan meriam.
0: Panglimaya, coba kau lihat. Barisan belakang pasukan Peneki masih sangat kuat. Kalau memiliki nyali dan mengetahui jumlah kita, pasti mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga.
1: Tapi, kelihatannya mereka masih belum menyadari jumlah kita sekarang.
0: Panglima, perintahkan pasukan meriam untuk menyerang bagian belakang. Dan Lati, Gaeng, ayo kita bersiap dan masuk ke barisan mereka.
2: Puang, Puang, kita sudah terjebak. Pertahanan di baris belakang sudah mulai dimasuki pasukan Sandurengas. Bagaimana ini, Puang?
3: Kita tidak boleh menyerah. Kita kerahkan semua kekuatan kita untuk tetap melawan mereka. Sekarang, suruh semua pasukan kita untuk tetap menyerang dan bertahan.
0: Lati, Gaeng, saatnya kita gunakan kesaktian untuk mengalahkan mereka. Kita seberangi sungai itu dengan kesaktian kita. Kemudian kita serang semuanya.
1: Baik, Kakaraba.
3: Hah? Kesaktian apa yang tiga orang itu punya? Mereka dengan sangat mudah mengalahkan pasukanku. Sialan. Suliwa Tengeh, cepat kemari.
2: Siap, Puang. Ada apa?
3: Perintahkan pasukan kita untuk mundur.
2: Apa, Puang? Kita mundur?
3: Ya, kita mundur. Apa kamu tidak melihat keadaan kita sekarang? Kita semakin terdesak.
2: Baik, Puang. Hamba akan perintahkan pasukan kita untuk mundur. Semuanya mundur!
4: Mundur!
5: Hore! Kita menang!
0: Akhirnya, kita memenangkan peperangan ini. Aku yakin pasukan Peneki tidak akan berani lagi menyerang kita.
2: Kakaraba, cepat kibarkan bendera kemenangan kita agar Baginda Penambahan Adam melihatnya.
0: Baiklah, kalau begitu aku akan kibarkan bendera ini di pohon paling tinggi

Perlu kalian ketahui bahwa aku telah beramanat kepada Kakah Raba. Bila kita menang, hendaklah ia mengibarkan bendera kuning. Jika kita kalah, hendaklah ia mengibarkan bendera putih. Kini, bendera yang berkibar di luar sana berwarna putih. Itu artinya kita kalah. Sebagai Raja Sadurengas, aku tidak akan bicara dua kali. Sesuatu yang telah kuputuskan tidak akan kuubah. Derita Ajir Enah adalah deritaku juga. Aku tidak akan sudi melihat anakku menikah dengan orang yang tidak ia inginkan, hingga hidupnya merana. Jadi, aku tidak akan pernah menyerah kepada Andi Mapanyuki. Sekarang aku perintahkan kalian untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Kita bakar istana ini. Lebih baik mati daripada menyerah kepada Benekin.

0: tidak sabar sampai di kerajaan Sadurengas dan merayakan kemenangan kita.
1: Betul itu. Panembahan Adam pasti senang dengan kemenangan ini.
0: Api apa itu? Sepertinya dari kerajaan. Ayo, cepat kita lihat apa yang terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah kau lakukan dengan kerajaanmu? Mengapa engkau tidak bisa bersabar sedikit? Kami sudah meraih kemenangan ini untukmu, Panembahan Adam.
1: Kakak, kenapa ini bisa terjadi? Padahal bendera yang kita kibarkan berwarna kuning yang menandakan kemenangan kita.
0: Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini.
1: Jangan-jangan Panembahan Adam keliru melihat warna benderanya, Rabah.
0: Maksudmu, Lati?
1: Kita mengibarkan bendera menjelang sore dan kilau matahari masih cukup terang. Karena kilau matahari itu membuat warna bendera yang kuning berubah putih.
0: Kenapa tidak terpikir oleh kita semua? Ini semua salah kita. Sekarang, mari kita pergi dari sini.

kabar tentang penamaan Adam yang membakar diri bersama dengan permaisuri, Ajireenah, kerabat kerajaan, dan istana Sadurengas cepat menyebar hingga sampai ke markas pasukan Peneki. Mengetahui hal itu, Andi Mapanyuki bersedih. Ia menyesal karena semua itu terjadi karena keinginannya hendak menyunting Ajireenah. Ia memerintahkan pasukannya untuk berbenah dan bersiap kembali ke Peneki. Di tempat lain, Aji Geger sudah mulai pulih dari cedera peluru picunang. Mendengar kabar kemenangan Sadurengas, terlebih lagi berita tentang penambahan Adam, membuat Aji Geger ingin segera kembali ke kerajaan. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia berusaha membenahi kerajaan Sadurengas. Akhirnya, Aji Geger dinobatkan menjadi Sultan Sadurengas dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana. Drama Legenda Peperangan di Sadurengas Bagian 2, Produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, Sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Paneman Adam, Andi Mapanyuki diperankan Niswar Kula, Kakak Rabah diperankan Ilham, Denny memerankan Kakak Lati, Kakak Gaeng diperankan Aidil, Rizky Multianata sebagai Suli Watenge. Teknik Hartati, montase dibantu Zidan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: di Alkas.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Uni dan Indo. Ya, semoga sehat terus ya malam ini. Tentu ditemani dalam sajian program Pesona Antar Komunitas Bugis. Ya, insya Allah kurang lebih selama 1 jam ke depan ya bersama dengan Indo City melalui WhatsApp kali ini ya, lewat telepon kita sudah mencoba untuk menghubungi Indo City ya, sambil juga yang mau bergabungan boleh disiapkan juga beberapa pertanyaannya ya lewat WhatsApp untuk pesan singkat di 0811 5819 984, atau juga yang mau bergabung ya lewat telepon biasa boleh di 0541 736 152 atau di 7272 656. Nah, kita sudah terhubung dengan Indo City, kita sapa dulu. Assalamualaikum Indo, selamat weni aga kareba Indo. Halo Indo. Nah, enggak ada suaranya Indo. Boleh kita coba dulu kali Indo ya. Apa kita coba telepon ulang Indo ya nanti, karena suaranya belum ada nih, belum terhubung nih sampai di Pro 4 di studio belum masuk suaranya. Coba kita telepon kembali ya. Semoga kali ini ada suaranya Indo City ya yang ada di seberang sana, karena sepertinya lumayan susah nih ya untuk menghubungi Indo City ini. Halo, halo Indo City, apakah terhubung suaranya ini? Sambil menunggu juga ya, mungkin akan kita angkat sedikit lah ya tema kita kali ini, Daeng dan Indo. Insya Allah malam ini kita akan membahas sebuah momen, monumen gitu ya, yang ada di Sulawesi sana. Jadi ada monumen yang terkenal juga, mungkin teman segalanya sudah tahu juga gitu ya, ada monumen-monumen yang indah di Sulawesi sana. Kita coba terhubung lagi dengan Indo City, kita sapa. Assalamualaikum Indo.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini ada suaranya. Alhamdulillah. Agak kareba Indo.
2: Kareba Madece.
1: Alhamdulillah. Kenapa tadi tidak ada suaranya itu Indo ya?
2: Kayaknya anu. Aku pakai speaker tadi.
1: Oh, begitu. Hilang-hilang, enggak ada suaranya, enggak masuk malah.
2: Padahal sudah pergi.
1: Nah, itu dia. Kayaknya jangan teriak-teriak Indo. Ya udah kalau gitu Indo, insyaallah 1 jam ke depan ya kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema kita malam ini. Kita buka dulu pantas oginya Indo, silakan.
2: Oke. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Reba? Silakan sama lebih itu bisa masih santun. Iya, Ion ini seruntuk sikli dari acara favorit Ogi Tanda Podo pada Madis dan Siba Monitor, mana Monitor Siba ikut gabungan kalau bisa untuk silaturahmi kita ya hari ini. Dan malam hari ini kita ini akan membahas monumen Pacake yang berada di jejak sejarah tentara Indonesia Sulawesi. Nah, aku bacakan.
1: Iya, Indo.
2: Biar Monumen Pacake merupakan satu pembangunan bersejarah di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan. Bangunan ini menyimpan jejak sejarah lahirnya Tentara Republik Indonesia TRI di Sulawesi Selatan. Mengutip laman resmi di Kapolra Kabupaten Baru, Pacake tersebut terukur surat perintah mandat Panglima Besar TNI Sudirman yang dalam ejak yang menugaskan mereka melaksanakan operasi PCK Kompleks tersebut menghirupkan TRI, DPV, Hasanuddin, dan Pol Bantai, Kodang, Hasanuddin. Monumen ini di Kecamatan Sopongkejaya, Kabupaten Kepulauannya ditengkap para itu dengan bangunan yang dominasi warga warna putih. Satu, sejarah monumen cekek, kondisi sulit kebuan sistemnya. Mengutip jurnal Universitas Makassar berjudul Konferensi Cekek di Baru tahun 1997. Perjuangan di Sulawesi Tengah kondisi terpuruk saat menghadapi Belanda yang kembali berkuasa dan berpuluh. Tidak ada kekurangan alat senjata. Para pejuang yang ada kurang memiliki untuk menghadapi Belanda. Meskipun demikian, pejuang memiliki tekad yang kuat untuk menginginkan kemerdekaan. Hampir di seluruh Belanda didirikan organisasi sekarang untuk meskipun kekuatan menghadapi Belanda juga menyatu kekuatan dengan organisasi sekarang agar lebih kuat. Pada akhir tahun 1945, rombongan yang terdiri dari Manai, Kepi, dan D, dan C.A. Saranamu bertolak ke Jawa. Yang diberi tugas untuk memberi laporan kepada pemerintah RI mengenai situasi perjuangan di Sulawesi Selatan dan kesulitan yang tetap mengembangkan perjuangan. Kemudian disusul oleh Muhammad Saleh Lahade Salatak dan Muhammad Kandung. Rombongan berikutnya yang berangkat adalah dari Bone. Setelah itu disusul oleh rombongan Kandung Sapahada yang di dalamnya terdiri Ki Udang, Ufak Pai, Santi Arif, Andi Maru, dan Bapak. Mereka ini bertolak dengan menggunakan perahu kurbu. Rombongan selanjutnya lawan rombongan ini ikut B, Mustagani, ya, Andi Magga, Amirullah, Daud Mahmud, dan Andi Tau. Setelah berangkat, itu berangkat pula rombongan Al-Fadri, Bahtiar, dan Sewa. Mereka ini berangkat dari Makassar. Kemudian rombongan yang berangkat adalah Andi Gat. Sedangkan berangkat rombongan pada tanggal 9 Januari 1946 rombongan dipimpin oleh Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 12 Januari bersama dengan beberapa pemimpinnya yakni Ti Matalata, Lanta Muhammad Yakin, Haji Muhammad Yakin, dan Haji Muhammad Karim menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta. Ini membawa surat bantuan dari Gubernur Sulawesi Dr. Ratulan telah mengetahui dulu rombongan ini Sultan Syahrul di Jakarta. Berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan hasil. Akhirnya diputuskan membagi dua rombongan ke Jakarta dan berusaha bertemu dengan Sultan. Anak Saleh Lahade ke Jakarta dan Andi Jenderal Sudirman. Dua, mandat Jenderal Andi Matalata kemudian dengan Jenderal Sudirman. Melaporkan situasi perjalanannya perjalanan Jenderal Sudirman beberapa arah Sulawesi Selatan tetap dapat dipertahankan. Setelah itu Andi Komandan Batalion Kemajuan Indonesia ketika itu Kahar Musakar memiliki kurang lebih 800 orang. Mereka adalah mantan prajurit dari Nusa Kambangan yang kebanyakan di Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan itu untuk membentuk tentang persiapan Sulawesi, keduanya untuk mewujudkan usul mereka menemui kembali jenderal untuk memberitahukan dan sebagainya untuk mendapatkan usulan tersebut pun Jenderal Sudirman dan kemudian sebagai bagian dari rencana memperbesar tentara pada tanggal 6 April 1946 penerima besar Jenderal Sudirman disebutkan kepada Kahar Musafir dan memaksa melakukan kerja MBT diberikan MBT kepada pemegang mandat berikut untuk persiapan dalam pembentukan kader dari pasukan lengkap dengan peralatan tentara yang diberikan secara ekspedisi ke Sulawesi untuk dua membentuk tentara Republik Indonesia persiapan di Sulawesi Selatan dengan kuatan satu divisi hingga kesatuan yang terkecil guna menegakkan dan membela Indonesia. Ketika menyampaikan laporan gas tersebut kepada Jenderal Sudirman, lantas mengusir pasukan ke Sulawesi Selatan untuk membantu orang semangat perjuangan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan RI. Masih banyak. Nanti lagi.
1: Iya, oke deh Indo. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang mau bergabungan silakan lewat telepon ya. Malam ini kita ngobrolin tentang monumen ya Indo ya. Monumen Paceke, benar ya Indo ya?
2: Ya, Paceke di Baru.
1: Di Baru. Nah, itu dia. Tapi kita kasih lagu dulu kali Indo ya.
2: Oke.
1: Sebentar kita kasih lagu dulu dari Maharani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sina. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Iya, balik lagi kita ya Indo City, lanjut lagi nih Indo pembahasan kita nih.
1: Oke.
0: Oke, oke.
1: Oke ya. Tadi sampai nomor 2 ya.
0: Iya, yang nomor 2, mandatnya nih Indo. Langsung aja Indo, kita di isinya Indo, isi yang terakhir itu Indo, yang ada 3 poin itu Indo.
1: Nanti yang di belakang ya.
0: Nah, oke.
1: Oke, ini yang nomor 3 ya, pemerintah di Sulawesi Selatan itu diperlukan perjuangan Sulawesi Selatan diperlukan dengan terutama dari segi strategi pewaktu rencana terhadap oleh pasukan nikah. Ekspedisi tentara Republik Indonesia Sulawesi Selatan untuk bertahan. Ekspedisi strip direncanakan akan berangkat pada tanggal 23 Mei 1946. Tetapi tertunda baru dapat tanggal 27 Mei 1946. Pemimpin pasukan, pimpinan pasukan ekspedisi ini adalah Kapten Madong. Pada bulan Juni 1946, trik kembali mengirimkan yang kedua pasukan. Ekspedisi kedua ini dipimpin oleh Komandir Daeng Tompo. Ekspedisi trik yang ketiga dipimpin oleh Letnan Hendri Latif. Pasukan pimpinan Letnan Hendri Latif ini membawa senjata lengkap. Dilakukan pada awal bulan 1946 MB. Dan ketika itu operasi Western Link baru saja dimulai. Hampir bersama dengan datang rombongan ekspedisi ketiga rombongan Andi Manulei Pak, kemudian Pemaiwa. Di tempat itu ia bergabung dengan Laskar Pemuda Maiwa dan memberikan pelatihan dasar pertempuran dengan taktik gerilya. Kemudian kelima dibawa kepimpinan Mama Sawit Murtala dengan membawa 18 orang untuk juga mendarat di situ. Tapi sebelum rombongan mendarat, mereka dihadang oleh tentara Mongol dan akhirnya mereka semua gugur. Tapi komisi yang terkemuka kepimpinan Mayor Andi Murtala tiba di pulau kecil bernama Penitian pada tanggal 1946 sore. Pasukan dipimpin Andi Murtala itu menggunakan perahu jenis itu. Pada tanggal 27 Desember 1946, komando utama tersebut mendarat dengan selamat di Gorontalo dan dijemput oleh Ayub dan Paulus. Yang keempat, setelah perjalanan panjang ke Sulawesi Selatan ini, pasukan tentara Indonesia tiba di desa Paceket. Desa ini dianggap paling itu. Konferensi Paceket dimulai tanggal 20 Januari 1940 dan berakhir pada tanggal 22 Januari 1947. Tempat ini bertempat di sebuah lembah di pegunungan Seteng Riajang, Desa Paceke. Tempat tersebut dilakukan dengan agenda pembentukan tentara Republik Indonesia Tri di Sulawesi Selatan. Ini konferensi adalah dan dibantu oleh Mama Pale ada sebagai pemegang dari lima besar jenderal sebagai pimpinan markas besar tentara Indonesia. Dilansir dari kelompok oleh UPT UNASPRES yang berjudul Dinamika Kemiliteran dari Kewakaran Mila Batalion 7-1-0 di Sulawesi Selatan pada konferensi tersebut yang berlangsung dari tanggal 20 Januari 1947 membantu divisi Sulawesi Selatan dengan kekuatan 4 regimen termasuk 1 regimen tersebut. Sulawesi Tenggara adalah satu resimen di Kolongkeng bagian selatan, kedua satu resimen di sekitar Parepare, ketiga satu resimen di sekitar Palopo, dan keempat satu resimen, resimen dipersiapkan dari bendara. Pada saat dilaksanakan operasi, Datuk Sufyan di Abdullah Daud Mas CP tidak bisa hadir karena telah tertangkap oleh Amerika. Sehingga waktu sebagai hasil konferensi yang dihadiri secara in absentia sebagai panglima divisi atau tim dengan pangkat kolonel susunan regimen satu divisi adalah Komandan Andi Selek Matula, Kepala Staf Wakil Mayor Andi Arsyad Haji Tayyip Kolonel, Kepala Bagian Andi Karomagen, Komandan Batalion. Satu batalion satu Komandan El Rohmansyah. Ke batalion 2 Komandan Iradie. Tiga batalion 3 Komandan Abu Bakar Rambogo. Ke 4 batalion 4 Komandan Karan Reni. Kelima batalion 5 Komandan Lalo Ambo Bonti. Atau batalion ini belum dilaksanakan. Nah, setelah konferensi dilangsungkan rompok pembentukan divisi akan dikirim, pendaratan ekspedisi dari Pulau Jawa tetap dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu para pejuang Sulawesi Selatan yang telah disatukan oleh satu wadah yaitu KRIS untuk menghalau musir penjajah. Selesai.
0: Nah, itu dia. Jadi ada sejarah di balik monumen ini ya, Indo ya.
1: Iya, bukan monumen aja ya. Sama dengan monumen nanti di istrinya di paru-paru.
0: Iya.
1: Ini kayaknya 4 anunya berdua.
0: Kenapa, Indo? Poinnya ada 4 ya.
1: Monumen ini nah, oh, 5.
0: Ada 5 monumen.
1: Iya, ada 5 tapi pernah lihat loh kalau aku baru.
0: Oh, Indosite aja tidak pernah lihat apalagi saya. Yang belum pernah ke Baru, belum pernah menginjakan tanah di Sulawesi.
1: Wah, itu kampungnya. Itu kampungnya.
0: Begitu ya.
1: Aku kan juga ke sana itu sekali kali aja.
0: Oh, begitu.
1: Aku 5 tahun, 10 tahun baru pulang Nah itu pun nantar anak aja ke rumah itu balik.
0: Begitu ya. Tapi belum pernah berarti juga jalan-jalan ke sana enggak ya?
1: Enggak pernah. Tapi aku juga katanya ini ya. Aku lihat di TikTok tempat rekreasi itu kayak di sana.
0: Kayak apa, Indo?
1: Pesanannya kayak di India, pastinya, bentuknya, dataran, apa itu, ada tempatnya, ada bumi-bumi-nya, lembah, kayak lembah gitu. Jadi kalau mau, apa itu, bikin TikTok itu, atau konten, mungkin bisa ala-ala India.
0: Oh, karena ininya ya? Tanahnya tadi tuh yang luas juga, Indo ya?
1: Iya, jadi ini gunung-gunung gimana gitu. Jadi kalau nyanyiin dia itu jadi syuting tapi
0: iya ya, karena lapangannya lumayan luas ya, Indo ya?
1: Iya. Makanya kalau di sana itu sebenarnya luasnya yang mungkin makanya diambil daerah situ anunya apa itu lokasi jalan kereta itu karena di sana itu dataran itu rendahnya itu yang rata itu gitu nah kecuali kalau arah kota nah itu baru kebunian.
0: Terus juga monumen ini kan sekarang jadi simbol perjuangan ya, Indo ya, dan lahirnya kekuatan militer Indonesia di Sulawesi Selatan, Indo ya.
1: Iya, monumen ini memang ini, tapi mungkin
0: Iya.
1: Nanti kalau ada kayaknya bagus.
0: Iya, boleh Indo nanti ya. Kalau ada waktunya datang-datang apa jalan-jalan ke sana gitu ya, baru ini bikin konten itu ya.
1: Nah, kalau konten sih mungkin enggak. Kalau itu biasanya banyak kan ya moto-moto gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Betul lah, aku datangnya lokasinya. Mau sih aku nantilah kalau ini juga Banti Murung juga beranu selama berkeluarga kan ke sana.
0: Iya, sekalian jalan-jalan Indo ya, sekalian lihat juga monumen-monumen yang ada di baru sana Indo ya.
1: Iya, ini nah pasar Saktar ini nah. Ada punya patungnya di Bone kah di mana Bone ya? Di Bone itu aku lihat itu soalnya besar betul tuh.
0: Iya, besar luas betul ya Indo ya.
1: Sama dengan kalau di shopping itu ya itu tadi taman Kalong itu.
0: Iya, karena memang terkenal dengan kan ya kota Kalongnya Indo ya.
1: Iya benar.
0: Kalau dari informasi lain juga Indo, apa namanya monumen Paceke ini punya beberapa fungsi juga ya Indo ya, ternyata sebagai tempat peringatan. Jadi biasanya di sana juga sering dijadikan lokasi upacara resmi sama renungan suci Indo. Apalagi
1: itu biasanya kalau
0: Iya, abis gitu kalau ada peringatan Hari Pahlawan atau peringatan peristiwa Paceke itu sendiri itu Indo ya, biasanya ada upacara di sana.
1: Mereka mengadakan menghormati pahlawan-pahlawan.
0: Nah, iya. Terus ada difungsikan juga jadi tempat sejarah, ya tempat ziarah juga Indo. Kalau di Samarinda kurang lebih mungkin akan mirip sama taman ini ya, makam pahlawan ya Indo ya, yang ada di Jalan Pahlawan. Nah,
1: Kalau di sana itu kalau di tempatnya ini kulihat nggak ada, kalau makam-makam nggak ada, tetap ada tamannya, taman pahlawannya pasti ada juga. Tapi beda. Ini monumen, kalau ini memang untuk itu ya. Untuk maksudnya yang sejarahnya itu, kalau ada ibarat mungkin upacara pemuda kayak Sumpah Pemuda 17-an atau upacara-upacara anu monumen yang kurang sah mereka di ini. Di monumen ini

0: berapa tuh? 5 bukan tadi ya, 5 batalionnya atau apa gitu nih.
1: 5 tugunya Indo ya. Mm-mm.
0: Ya, 5 tugu ini berarti 5 juga, 5 pun juga, 5 batalion.
1: Yang di sini kan
0: dari
1: sih.
0: Jakarta.
1: Iya.
0: Dari Jakarta itu baru ke ini. Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Mandat dari
1: Iya, sampai ke peristiwa yang mandatnya tadi itu Indo ya, memang tidak sembarangan gitu ya untuk perjuangan para pahlawan dulu Indo ya. Sampai
0: iya,
1: diapresiasi, dibuatkan monumen ya untuk masing-masing
0: belajar
1: orang.
0: Belajar aja sih
1: gitu.
0: Dibuat.
1: Iya.
0: Karena apa? Karena untuk mengenang mereka itu tidak ada monumen kayak apa. Kalau ada kayak gini sih enak gitu nah. Belum lagi anak cucu yang generasi-generasi untuk masa depan ini, kalau kita yang sudah punya dua tidak ada rapi.
1: Iya, betul-betul
0: itu dia.
1: Indah Siti, kita kasih lagu dulu Indah ya.
0: Tidur semua barangkali.
1: Iya nih, betul tuh Indo. Kalau gitu kita temenin sama lagu-lagu aja deh ya.
0: Kasih lagu
1: iya,
0: aja
1: gitu. Oke deh kalau gitu. Kita ketemu sama lagu selanjutnya ya. Dan Indo tetap bersama kami berdua di Perempat RRI Samarinda.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indo City, waktu kita ternyata dah parak habis, Indo.
1: Iya.
0: Iya ini ya, jadi kasih ini dulu deh, Indo, sebelum kita nanti kasihkan lagu ya. Boleh dikasih kesimpulan dulu deh dari tema kita malam ini, Indo.
1: Ya, kesimpulannya sih untuk kita aja ya. Mm-hmm. Mengenang pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang mati-matian sampai titik terakhir untuk kota kita, untuk negara kita, desa kita, negara kita, pasukan kita, pokoknya ya itu dia. Kita ingin mengenang setelah monumen itu pas waktunya mau mengingat atau mengingat atau mau membuktikan ya datanglah ke monumen patut namanya dekat dari pasar, dekat dari ke Pare-Pare. Dekat dari Pare-Pare. Oh iya, kita untuk ini aja karena tidak ada yang masuk.
0: Iya.
1: Tinggal berapa menit biar ada lagu lagunya, ada lagu mereka terhibur.
0: Iya,
1: biar aku berdiri ya.
0: Iya siap.
1: Kayak tutup ya. Hasil surat teman itu aku pikir ya cara pemerintah ini pentas itu. Pernah podo marah nanti masih bisa boleh masuk iya Indo City Malaysia penting nilai seluruh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo City itu tandanya harus istirahat, Indo.
1: Ya itu makanya.
0: Oke deh Indo City, semoga sehat selalu ya. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan, Indo.
1: Oke.
0: Okay. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak, Indo. Kita tutup ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itulah dia Pantas Ogi kita malam kali ini bersama dengan Indo City ya, dengan tema kita malam ini adalah Monumen Paceke ya, yang ada di Sopeng gitu ya, di baru sana gitu, tepatnya di Kecamatan Sopeng Riaja. Nanti kita akan ketemu lagi tentu masih Mbak Putri Ngawani ya, sampai terlelap petam segalanya. Kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah disiapkan. Lagu Selfie Ama kali ini akan hadir di ruang dengar etam segalanya. Kita dengarkan bersama-sama dengan judulnya, ini ada Puadi Papojiko Mapojiki.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karawang dan Sanak, soalnya kita ikuti dan nikmati sajian program kesenian budaya Lamut malam kali ini, ketemu dalam episode 93.

ke di hati Pak Jemaah para berdewa. Ini kalau salah-salah kena, bisa ada akibat yang lainnya. Ini orang pina ganjil kasihin pina model. Akhirnya negeri ku kena pajahnya semenyan. Tatarik kurang lebihnya semenyan. Bila orang tatarik semenyan lawan hati yang bujang raksik. Tentu kita akhirnya jatuh ke menjadi raja. Tapi maka aku pikirkan orang peligam ini. Orang peligam ini kalau kena ada politiknya. Politik nak ada baik. Cuma jadam negeri kota benua.

dewa paman pakai jatuh pon pon beribu pon pak pon patuh perasan dulu paman pakai akhirnya kena antre kita tertarik semuanya lor orang negeri Pinggam imbahnya tertarik lor orang negeri Pinggam kena pak ya akhirnya kita kalau kena kena membawa akibat yang kena baik kena artinya nang kurang kesenangan kita akhirnya negeri kita ditalukan kena kalau ditalukan negeri kita macam apa menantu kita mak prabu gelinggang se akhirnya kita ketiwasan kena kurang apa-apa kalau kena tetap kurang berpolitik membawa alat kasvin semuanya nyatong pun pun beribang pun ulun pun ada jopon perasaan non sampian cuma ulun kada wani bepandir non sampian karena pian raja oh kalau macam itu cocok pun apa timbal di bapak gusti bandar nah demi ini aja sudah tak kali orang Pinggam pira pasang jus waktunya malam waktu rasan kasmin pasang jus pun berpati ingatkan kalau ada bisik kebudayaan kebudayaan artinya ada bisik adi perlamin adi perlampah nyatong pun pun beribang pun dan kuatir pun orang rahatan mabuk kena kena masang jus keliling kota supaya tertidur semuanya orang Pinggam ibarat kalau kita dia sudah terguling di bapak musim bandara nah kalinya terguling orang Pinggam semuanya kena artinya batal kurang yang besi patat buat yang benar.

empat pinjul dipasang artinya dari paling jius kerajaan kasaktian. Rupanya kurang paling gak kemarung hilang karena rame bakar semen manusia tertawaan bini-bini laki-laki mereka lebay bisa menggendang parut. Melihat yang loang hingus dulanya tali piul kurang karat miawan rakatan rame banua bandara banua tak kalanya dia cukup jalannya kabar jalannya di tengahnya malam rahatan menonton berbanyak terguling juga nak mana rahatan membabun terguling kesandar panglima lebay anglum rahatan memio artinya terguling juga habis yang paling gemtet tidur semuanya rata tak apa si bandia lon-alon punya senyap tidur rakatan para tidur maka rakatan radean lama ambil lelakon di negeri Pancawati danda artinya ambil lelakon rakatan artinya ratang si Raden Anoman hendak melompat ke negeri ulang ke gereja artinya karena rajanya artinya negerinya rajanya raja doso-doso nabinya alang-alang rajanya raja dasar muka nabinya uang kaji raja rakatan rame mandil karatnya hewan diwakla dengan nomakan melompat hendak kepak hendak melompat maju perang laut

Jatuh pun, berimam pun, tak tidur pun siap perperingkap semian. Sokor, bagi-bagi kemayangan. Ayo, paman pateh, angkat paman-paman sudah mati guring, buat dalam penjara. Artinya masukkan dalam tanah, ulah penjara dalam tanah.

seputar kanat ya po. Nah kalau kan ya awas sudahnya siang. Tontonan semuanya terkejut melihat matahari tidak mencurat beratar. Lihat siap semuanya segala kesibukan tidak ada. Jadi nong perempuan gaya kapan semuanya tanya-tanya. Biasa kong jangan tak rame, jangan ribut curam. Artinya dia kabarkan olehnya apa teh? Jangan diperatelan, lang-lang buana orang di negeri jangan dikampumur dan geger. Ini kalau menjadi petanah kena negeri orang negeri peringgam, orang negeri peringgam jangan dikampcari lagi. Nang mana bakar semen semuanya buat dalam penjara dalam tanah. Artinya ditaruh di bawah tiang bendera. Artinya dicebat di alun-alun, jaga si harimau belang.

ibunya. Itu menjauhkan Semarang, Rahatan ke negeri Mega Mendung. Wapanya Raden Mujang ke Semarang di Mega Mendung, mendatangi pakaiannya wakamak Raja Ratu Prabu Jendi. Sebab Sumatera ramanya artinya ke negeri pagar besi, hanya pakaiannya yang ada di sana artinya pakaiannya Prabu Jendi.

Gak. Wah, jangan makan aja tuh, Prabu Jengki. Hei, Jojo, ujang kasmaran. Apa yang... Pak, Jojo, kami Jojo kena bakal mengganti raja hati dalam negeri Megamendung. Ayo, Paman Pateh. Kalau udah pengen tolnya, ajari Paman Pateh ke Jojo nulang. Ayo, Paman Pateh, lenggang laut, lenggang sugara. Jatuh pun, beri pun. Lalu nanti lah jari aturan lepoperan. Oleh Pateh lenggang laut, lenggang sugara. Kalau ada aja perlamin aja perlampah paman pelajaran pecutuan ulun. Iya jadilah jadi aturan kasok tenjin primambang. Sekala tamat lah pelajaran lawan paman patehnya. Oh jadinya lah tua jengki Prabu jengki. Paman pateh lega kalau tinggal sugara. Apa pempat pengetahuan sampian? Pak, mesti benar pengetahuan lu habis sudah ulun ajarkan. Artinya lupa cucuan sampian lawan Raden Bujang Artika Semaran. Wah, lama sampian habis. Kena ulun belajari pulang artinya aja perlamin aja perlampah. Eh, Joko, Bujang Semaran. Apa artinya yang? Nah, ikam Joko aku belajar ilmu kasakten, ilmu di saya mandar guna. Gila jadi nyala nongol. Oleh kainya di dalam negeri kota Bandung ilmu kesaktian disalinnya ulinya ratu lajangi para bujangi dapat ikan cucu kena bakal mengganti pakaian kalau khusus tuha terpaksa ikan mengganti dapat prama ikan kena terpaksa menjadi raja akin negeri pagar besi lelangon sementara ini kada jam menjadi raja kena pasti ikan cucu aku salin ilmu aja perlamin aja perlampah cucu. Engge, nilkai banyak-banyak pula terima kasih. Oh, ikam, dikte sakti mandar guna. Ikam anak jadi apa? Semua bisa, cucu jadi halilintar. Bisa. Jadi gunung bisa, jadi api bisa, jadi air bisa. Cuma aku cucu anak kalah lawan ramai kam. Sebab ramai kam cucu setempat menangkap jadi halilintar. Ini bisa jadi batu pasir. Rasanya kecipa ikam. Artinya tahi telinga aku, waktunya pecah. Aku jadi halilintar menggulung laksana sekarang hari itu. Cuma aku nak ada tahan juga. Lawan juriat kamu roh pelinggam. Kalau lain pada pelinggam, he, rentan tuk roh dan tidak. Tidak dua tiga, roh berjengkit.

Patra Perang Pujang ge. Eh, Cucu. Ucap ka sabaran. Apa? Kai. Nah, ini Cucu ya. Aku medakan onikam. Ikam Cucu ya sudah lawas lawan kai coba-coba mau kamu lihat. Lihat-lihat negeri Pringgam Cahaya. Aku Cucu ada rasa di zaman hati coba ikam meninjau artinya datangi sepupu ikam di negeri Pringgam Cahaya. Datangi Raden Bujang Raksi. Apa kabar Bujang Raksi? Tapi kamu jujur kada penyesalan lagi pula pasangan sudah. Cukup ilmu aja perlahan aja perlampah. Aku harap ikam lekas ikam berangkat hari ini. Ikam lihat di negeri Pringgam Cahaya. Lamun ada artinya kerasaan sampian menyuruh ulun kayak pas ulun berangkat ini. Eh cucu lekas ikam berangkat. Lihat di negeri Pringgam Cahaya macam apa negeri Pringgam Cahaya kabar-kabarnya. Sama aku ada perasaan kenyaman cucu. Ikam datangi sepupu ikam Raden Ujang Raksi. Diimbangi kabar sekalian yang sekalian kawan lalunya masuk dengan Mbak Razi.

dana. Ikam na kay ingat-ingat na kay ada payagyan kay kam na kay che na kayo pakayan ikam sa takay tuman ang takaw sisi na yan bapay kam aja ayo yan pa daw yung suwet pa ingam na kay che sakit may ba pakay ikam pep yan tuwet no kaya na parakay ikam chilpri mambang chilpri angan bisa terbang humantara bisa masuk dalam laut bisa masuk dalam bumi bisa masuk dalam api bisa nasab pakay dalam angin. Inge, ibu habis pang ibu artinya tak salin sudah. Artinya pengajian, artinya kayak lawan ulon. Ah, bagus, bagus ikan mereka. Sukai kan mereka dia lawan yang pihak sudah. Cuma nang kaya yang kita yawan artinya duit pinggam nak kawa. Nah, ibu banyak dulu ibu meminta ampun lawan sampian artinya ibu ulon nang tamakan buku nasi sampian ibu nang sampian mengandung 9 bulan 9 hari tumpah jarak pagetura. Nak bujang artinya kesemaran mudah-mudahan ikam nakai selamat ya tina kai sepupu ikam nakai kaya enak kan jang ya mapa kaya ikam ya sak ada nyaman hati coba kaya ya tina lagi pinggam kaya apa kabai lagi pinggam saja ege kanjeng ibu so jang nyaman kabai yang sekalian turun kapas iban kalau nalo emak ada panglima jaga linggam lawa sukara linggam sukara bandara nak kabar sampean pina sadian ni alat senjata cukup lengkap. Nah ulun nak lihat sepupu ulun disuruh pakaian ulun Prabu Janji artinya ninjau nagri peringkam cahaya pah bagus kusya di babaran salah salaman yang sekalian. Nah sampean aja artinya paman patih jaga nagri kota benua pakaian ulun. Oh jangan khawatir artinya Raden ini mengatakan maring dewanya cek kalah kayangan artinya sekel melompat terbang di awan humangsa melayang jangan bersegera melewati negeri pagaranya basi ini manuja peringgam negeri palinggam karena penuh negeri palinggam hebat terhidup cahaya yang hendram artinya ditumpuk dulu matahari sama Raden jam 9 datang ke daerah negeri peringkap cahaya karena negeri peringkap cahaya itu bentengnya 7 lapis pertama benteng tembaga cahayanya kalau ditumpuk matahari bidrang tetapi yang merah cahaya negeri peringkap saat kalah Raden nampakan teka turun ke benteng kota negeri palinggam sunyi senyap di negeri peringkap karena rajanya kendara tinggal lagi rakyat Esa yang sekalian mas ibar semua Raden ucap kasmaran. Orang di negeri Pelinggam melihat terkejut semuanya rata masing-masing tanya-tanyaan, nang mana tertinggal? Ya kayaknya negeri Pelinggam, ya pun negeri Pelinggam. Adakah artinya paman nang mana tertinggal ini? Adakah sepupu ulun di sini? Artinya Raden bujang raksi.

semuanya rata. Samunya tanya-tanya akan lawannya Raden. Oh jadinya Raden Bujang Kasmaran. Hei orang di kampung Semenyan, aku ngarep Bujang Kasmaran hanya melihat kakang. Ada kakang artinya Bujang Raksi. Wah orang di kampung catoban pon, sudah lawas pon. Si Den menurut kabar semalam ulang panglima Semenyan, segala panglima lebay anglong singa buka pun habis pon. Panglima peringgang pengharapan pon. Menurut keterangan si Den, ujar si Den hendak melihat talukan melihat jajahan nang mana parak-parak negeri hendak dilihat. Sabab Den selalu menjadi raja kada ada urang mantar upati di dalam negeri kota peringgang. Jadi si Den hendak misi agar Tanjung menanjung pulau memulo. Artinya Tanjung ayah pulau seruntai kambang kuning sampai ke negeri Tanjung Lalayon. Jangan dikata lagi ampun putun sumbau balik. Ternate kalau kata kidustan kena awak ditambi. Jadi kada adalah si kakang, kada ada si topon pon, kada ada pon. Di mana kau mendengar kabar si Den hendak melihat aknya jahan talukan nang bu teparak-parak ada pon atau parak pon aknya marsir keraton pon itu negeri teparak. Oh jadi si Den aknya melihat talukan jajahan lah inggih pon melihat talukan jajahan pon rabi katir. Nah lang deminto artinya ulun hendak berjalan nah hendak melihat di mana asli negeri teparak pon nggih pon negeri marsir keraton pon teparak.

paparat pa ilmu pakasaktian palina lawan pakaiannya mak raja ratu prabu jengi inya lima perpadak lawan orang dia grip tinggam yang jaga semuanya tanah segala rakyat desa jaga baik-baiklah jangan sampai atur baik-baik bujur kakang kedadek kam namanya tinggal atur negeri baik-baik inge war begama saja pun batur negeri kota benua ikam atur negeri kota benua jaga pasiban alunan jaga baik-baik pembangunan-pembangunan kalaksanakan bujur-bujur aku hanya melihat lawan si kakang kabana kakang bujang rasi lalunya rade mengatakan aji perlamin aji perlampah kumata di negeri tinggam jaya inya sudah katangan bersuku tunggal nadeh dari kalap kayangan mengatakan haring sewanya pasan pakaiannya artinya pasan pakaiannya Prabu Jambi jangan lupa laut san yang wenang jangan lupa lompat terkuli walang lalunya berpijak di pasiban galon-alon muluk tarabang kajumantar

harapan mua. Raden Malalu negeri Masyarakat Karaton siang bendera kibar-kibaran, bentengnya tinggi, kotanya lebar. Pak, ujarin pikir hati ini pang negeri Masyarakat Karaton tepaklah. Jadi Raden gunam-gunaman di dalamnya, mana gunam-gunaman di dalam.

Kalawan Katinang Rawan. Wajarnya rakyat kasmaran bujang kasmaran.

nya banar urang dinagri Mesir nya tengah cereka ratus Raden bujangnya makanya Raden bujang kasmarahan menyelam urang di kampung. Ujar-ujar kasmaran pikir-pikir di hati, kalau aku mencari rahasia, kalau macam ini aku akhirnya ternyata aku dapat menjadi rahasia, ternyata aku tahu pinandu orang lawan aku. Pinandu aku pada diri teraja-raja, lebih baik ujar-ujar kasmaran, aku menyerupa mencari kanak-kanak. Ini yang memukul lawan dewanya dengan barat segera senakap tangan barat sikutnya, tunggal mengingatan ajib perlamin ajib perlampah. Ini yang memukul lawan lawan dewanya. Kirik menjadi kanak-kanak. Ujar Raden, kalau aku menjadi kanak-kanak bagus, aku mencari rahasia. Aku balik ngaran jadi Raden bernama Nanang Gunung.

maaf, berjalan-jalan. Ya sebelum deh, ikam ke mana kakana? Ada pang nyaku berjalan-jalan pada di negeri ini, artinya nak bukunya kunjam, ini aku lawat ke melihat pasar apa. Melihat artinya ke pasar karasimin orang. Ikam siapa ngaran ha? Ulunya jangan nanang gunung lalu nul. Ikam nanang gunung? Ingin ulun nanang gunung. Oh, ikam nanang gunung lah, nak mencari gawian lah. Ingin ulun nak mencari gawian. Wah, kali kau nak mencari gawian nanang gunung eh? Bisa aku beri pekerjaan nanang gunung. Di mana pekerjaan? Nah, tadi aku dapatkan ada kenalanku dengan Nusi. Nusi artinya di Gang Rahmat. Itu ada, tapi gang itu Gang Buntu. Jadi Rahmat ngarannya. Kali kau nak pegawai, artinya aku gawian nanang Nusi. Kalau pang ada Nusi beri pekerjaan. Di pelabuhan ada juga awal kok, ngaran Unan. Cuma nama ambilnya kadang lagi Idris, kadang lagi nana. Idris kadang lagi terpaksa lemot. Artinya berjalan batis saja selamat nek. Kadang ada kendaraan. Ada aja Nusine. Nusine jauh benar. Kada kawa kasihan mambile. Jakanya Nusine kawa kau aja mambile selamat. Sebab Nusine ada di si Honda. Pol ada di si.

ada juga. Ikam kemasukan bagai mau lah di dalam negeri ini. Boh, ulun hapun mana masuk gaya apa. Nah, ikam mau aja lah. Ayo ke tukang basuh piring, mau lah. Oh, mau aja pukul ke tukang basuh piring. Nah, ikam kubawa ke dalam kerajaan. Sahabat di sana orang kemudian mencari gawian ini raja. Raja kan ada gawian artinya. Anak-anak buah sidin banyak. Tapi kan tukang basuh piring mau lah. Barang aja lu basuh piring kah? Basuh dangkir kah?

Ikam kesuruhan Ami aja begawe, bisa lah menyediakan teh. Kali kan bisa menyediakan teh, kopi, begawean di helam lewat si Ami ya. Karena situ banyak kumpulan orang. Nah bagusnya aku kasih tuju aja. Nanti bisa aja, aku mau mulai teh, kopi bisa aja. Nah, situ kan bagus, membasuhkan cangkir apa. Jadi di perkara jaka wakan, nyata si Nanang gunung. Ima baik sukan, lantak tengah hari, pre makan, turun pulang basuh piring, basuh cangkir. Itu pekerjaannya Nanang Gunung di Maser Karaton. Rupanya Nanang Gunung karena kumpulan orang banyak, artinya masing-masing pada depander. Ujak yang masuk-masuk, kasihan aja orang Sipong. Apa jua hampan nyasian? Lalu tahun sudah kena dengar kabar apa-apa, Ujak Sipong napa? Oh, ingatlah, nang semalam mah. Nang ada nang parut buri, sebalik ingatlah. Nang parut buri, semua apa kenal lah. Nang sidin lebay, anglong, woi, lawas sudah terpatak di dalam tanah. Jisikong di tiang bendera, di bawah bendera itu, dekat keranjang besi, dibuat orang. Orang pelinggam, kasihan Jisikong. Tiga tahun Jisikong sudahnya, tepat jam dalam tanah. Jadi Nanang Gunung menalinga mendengar kawan. Artinya hanya menyuruh cangkir. Engkau orang, tapi telinga mendengar kawan. Orang pandai, bupandar. Artinya mengatakan orang pelinggam sudah tertangkap. Artinya disimpan di bawah tiang bendera dalam tanah.

0: ya, ahora manda que dan a la can.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, Ma. Sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, malam ini nyaman benar ya untuk beristirahat. Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu Kutai malam ini ya, Bu Sumbo. Yang mau bergabung lewat WhatsApp silahkan di 0811-5819-984 atau mau bergabung juga di telepon seperti biasa. Mbak Putri buka jalur teleponnya, atau sekalinya bisa bergabung keren dan sanak. Malam kali ini lagu-lagu Kutai sudah di format ya. Yang mau bergabungan, mau lihat-lihat lagunya juga boleh di RRI Digital atau di Facebook Pro 4 RRI Samarinda. Malam ini Mbak Putri punya 13 lagu Kutai yang bisa tem segalanya pilih. Silahkan untuk bergabung malam ini ya. Berangga malam ini Mbak Putri punya lagu Pantun Ganjor, ada Nasib Awa, ada Joget Tenggarong, ada Danau Jempang, Rambai Manguning, ada juga medley Tingkilan ya, Keran dan Sanak, terus ada Pesona Budaya Pariwisata, ada lagu Burung Enggang, ada Jangan Hak Lagi, ada Kesah Pulau Kumala, ada Sampai Hati Beneh, terus juga ada mana lagi, ada Dendam Kampung, ada Jangan Takut, Jangan Gair malam ini, Bu Sumbo. Kita sapalah dulu ya, di seberang sana nih ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bu Su.
1: Halo, halo.
0: Iya, dengan Bu Su siapa di mana ini?
1: Oh, saya di rumah nih.
0: Oh iya kak, di rumah. Tapi dengan busu siapa nih?
1: Masa gak tahu. Irfan, Irfan.
0: Oh busu Irfan.
1: Iya, dia di kereta biasa aja.
0: Oh iya, suaranya pindah halus benih.
1: Halus ya?
0: Iya busu, tumben-tumben juga. Lewat telepon, biasa lewat WhatsApp.
1: Bosan.
0: Oh, tegak itu banyak pulsa tegaknya nih. Busu mau lagu apa busu? Malam ini lagu Kutai.
1: Yang Kutai, kita putar aja semuanya.
0: Oh, ikutan aja, Kak. Apa informasi terbaru nih?
1: Ini bahas apa ini?
0: Sama Mbak Putri.
1: Mbak Putri, ya.
0: Iya, apa info terbaru nih, Muara Jawa nih?
1: Apa ya?
0: Ada info apa nih di sana, Bu Su?
1: Gak ada info apa-apa, cuma cerah aja tamanya, cuacanya.
0: Oh, tega itu, Kak. Ayuh, amun tega itu. Lagunya umpatan aja, anda sapa salam kesan siapa, Bu Su?
1: Ya, juga salam semuanya. Untuk mendengar RRI, kontak. Apa tuh kru-kru
0: itu
1: aja.
0: Oke, Busu.
1: Selamat dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Oke, sekarang Busu Irfan nih ya. Suara sida lumayan halus ya, tapi ndak apa-apa. Masih Mbak Putri dengar juga. Di belakangnya lagi kita menyapa ada siapa di mana ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam budaya. Tepegat leh. Ya Allah, kenapa tepegat? Telepon sida, ya Allah kasihan beneh leh. Kita menyapa lagi ya. Coba siapa ini di belakangnya? Assalamualaikum, selamat malam. Salam budaya.
2: Budayakan salam, Acil Putri.
0: Budayakan salam, Busu. Apa kabar pian Busu?
2: Leh Busu yo.
0: Iya.
2: Jadi etam bicara Kutai ya, kah kita etam nih?
0: Hah?
2: Bicara Kutai yo, malam ini yo.
0: Iya, macam biasa pun.
2: itu kan bahasa Malaysia.
0: Nah iyalah, bahasa Upin-Ipin, betul.
2: Lagunya lagu Tenggarong apa tuh Mbok?
0: Lagu banyak nih ya, ada Pantun Ganjur, Nasib Awa, atau Joget Tenggarong, dan Danau Jempang, ada Rambai Manguning, ada Tingkilan Kutai, ini medley nih Busu. Terus ada Pesona Budaya Pariwisata, Burung Enggang, Jangan Hak Lagi, Kisah Pulau Kumala, Sampai Hati Beneh, ada Dendam Kampung, terakhir Jangan Takut, Jangan Gair. Seru nih lagunya nih Busu.
2: Aku Buah Rambai Mahamu.
0: Buah Rambai Manguning, boleh.
2: Karena ini musim buah etam nih Mbok.
0: Iya musim buah, tapi lain rambai enggaknya nih.
2: Segalanya buah, Mbok. Tahun ini dua kali musim buah.
0: Iya kah? Masya Allah. Nyaman yang anu berempu segala pohon buah. Mundi ada nukar.
2: Iya tuh. Kan tapi murah, Mbok.
0: Oh iya bener. Kan banyak ya busu ya bener.
2: Iya, banjir kan jadi murah. Kue ini udah keluaran nih. Orang berjualan buah kue ini.
0: Oh iya kah?
2: Buah empalam.
0: Nyamannya beli orang.
2: Kalau lai, masih tegak telur tuh buahnya. Mm-mm. Di pohon.

0: kuliah di sama.
1: Belum lagi.
0: Kan dia bulan 7.
1: Nah, hadangnya tuh tungguin.
0: Pokoknya bulan 6 akhir lah.
1: Nah, itu sudah rame udah, nanti tuh buannya tuh antri makan durian.
0: Rambutan.
1: Nah.
0: Langsat.
1: Nah.
0: Cepedak.
1: Wih, nyamannya ai.
0: Tegak ini, tegak. Awal Ramadan kan musim buah.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini nanti ya, ini bulan 6 ini musim buah lagi.
1: Wah, ditunggu hak amun tega itu, Busu.
0: Iya. Karena petunjuknya hujan.
1: Oh, begitu, Kak Busu? Jadi, ya. Anu ya, subur tanahnya ya?
0: Yes, hujan itu bahasa alam.
1: Iya.
0: Nah, dia melengketkan buah-buahan itu. Nanti baru panas nanti bulan 6. Ya, itu hak kisahnya.
1: Oke, okay,
0: deh. Hari.
1: Nah, tega itu hak kisahnya dari Bu Sama ini.
0: Buat Mbak Putri, selamat bertugas ya.
1: Siap, makasih Busu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih, ada Busu Wahyu dah ya. Kita menyapa adalah assalamualaikum Busu.
2: Salam budaya.
1: Budayakan salam Busu. Lagu Kutai malam nih Busu, mau apa Busu?
2: Jangan takut dengan KR.
1: Nah, sudah Mbok Putri tebak. Busu Wahyu memang ini.
2: Iya itu.
1: Padahal ada lagu ini, apa namanya? Lagu galaunya loh Busu.
2: Iya itu, padahal aku dengar ada Jangan Hal Lagi ya.
1: Iya tuh, makanya dua-duanya ada muncul nih lagu favorit. Sekalian yang happy dipilih.
2: Baik, jangan takut dengan KR aja.
1: Iya, seru nih lagunya nih. Oke dah, kalau gitu kita naikkan. Mau menyapa siapa malam ini Busu?
2: Sapa segalanya aja Mbok ya.
1: Oh, gasan segalanya aja.
2: Ngantok Mbok.
1: Bah, salah lagu nih. Iya, sudah mentega itu. Nanti kita putarkan ya Busu ya, sambil ngawani beristirahat malam ini.
2: Di papa.
1: Iya.
2: Lagunya tuh dengaruh Mbok ya. Aku pernah dengar lagu rock Mbok. Tidur aja juga.
1: Oh iya, lagu rock.
2: Ngantok.
1: Lagu rock tuh kan ujungnya ngorok. Iya, sudah
2: iya.
1: Kayak gitu
2: Busu. Jadi, di area tadi kan banyak yang berpada hujan deras jar.
1: Iya, benar.
2: Di sini dia ada Mbak.
1: Masa Busu, di sini hujan Busu?
2: Kosong melompong Mbak.
1: Ya ampun, diada. Memang hujan Bring. Lokal.
2: Gerimis aja dia ada tadi.
1: Iya kak, ya ampun,
2: iya.
1: Maka di sini sampai banjir-banjirnya Busu.
2: Aduh.
1: Waduh, beda. Gak
2: tahu kenapa kegayanya LBS nih berjalan kemana kan nih. Lempengan bumi.
1: Wah, umak-umak sampai lempengannya nih, jual lempeng-lempeng sanggar ya lempeng.
2: Lempeng bumi tegaknya tergeser ke Eropa ya, tadinya.
1: LBS kan L-nya tuh London.
2: Terus gitu ya. Iya, untuk Mbok Putrinya sama tugasnya. Makasih ya pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam ini ya keronden sana karena di kawasan Miamin ini cuaca lumayan juga sejuk ya. Selamat menikmati perjalanan malamnya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, lagu-lagu Kutai ya malam ini Mbok Putri hadirkan, dan juga selamat beristirahat bagi tem segalanya yang dah di rumah ya, dah di Pulau Kapuknya juga, jangan lupa dikibas-kibas biar di miang ya, biar enggak ada tungaunya ya corona di sana. Sambil ngamani kita ketemu sama lagu rekasan dari Busu Amai, ada Rambai Manguning.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Masih di perempat RRI Samarinda, karena yang sana malam kali ini ngawannya Tom segalanya sambil beristirahat. Dengan cuaca malam kali ini cukup ini ya, Bu Sumbo, cukup dingin dengan berawan tebal, suhu udara 26 derajat Celcius ini ya, untuk di daerah Gunung Kelua, Samarinda Hulu dan sekitarnya ya. Untuk kelembapan udara malam ini cukup lembab, Bu Sumbo ya. Dan tetap jaga kesehatan Tom segalanya, karena lumayan tinggi nih, sekitar 96%, Bu Sumbo ya, dengan kecepatan angin 4,2 km/jam yang bertiup dari arah angin selatan. Kronen sana tadi dah juga kita nelinga lagu-lagu Kutai ya, kita ada nelinga tadi lagu Jangan Hak Lagi dari Mansyah. Dan Etam segalanya juga mau bergabung, silahkan lewat telepon di 0541736152 atau di 7272656. Bu Putri, malam kali ini masih punya beberapa lagu, ada Pantun Gancur, ada Nasib Awak, ada Joget Tenggarong, terus ada Danau Jempang, ada medley lagu Kutai Tingkilan, Bu Sumbo, terus ada Pesona Budaya Pariwisata, ada Burung Enggang, ada Kisah Pulau Kumala, ada Sampai Hati Buneh, terus terakhir lagu dari Safa Meisya, ada Dendam Kampung.

Dari era digital, Mbak Putri lihat, oh ini belum ada lagi komen masuk, dan dari Facebook juga, ini belum ada gabungan komen ya, karena dari sana, kalau begitu kita langsung nikmati lagu selanjutnya, ya, ngawani beristirahat, ketemu sama lagu Akbar Haka, ada Sampai Hati Benih.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Perempat dari Samarinda, Kron dan Sanak. Sampai di sini Bu Putri dan kawan etam segalanya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Jawa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Satu lagu terakhir ngawani kita segalanya. Kita nelingkan lagu Orkes Sekar Kedaton, ada Kesah Pulau Kumala.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerohanian yang senang dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam. Kali ini edisi Senin 11 Mei 2026, saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar rekam sekalanya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perempat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum, ayat 20 hingga 22, bersama Qori Ihsanul Ihsan dan Saritilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam, serta ditutup dengan program Odah Bekesa. Bersama saya, Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

pun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: diulah bubur yang kira-kira bakal diulah tuh basah, mereka lebih senang domba yang lebih lembut. Kalau makan keseharian para jemaah, orang-orang Arab itu kada bisa memakan kambing, itu terlalu tuha, kada suka mereka. Makanya di Jawa, saatnya kayak di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, itu ada istilahnya orang bejuar sate kambing batibul. Batibul itu artinya baru 3 bulan. 3 bulan sembelih sudah. Ada namanya balibul, baru 5 bulan sembelih sudah. Kadanya nang sampai 3 tahun, 4 tahun pang kambingnya. Ketuhaan sudah. Karena semakinnya muda semakin dalam lembut. Wallahu a'lam bishawab. Merasa cukup di sini, insyaallah minggu depan kita akan bahas sekali lagi, dan insyaallah baru akan dibuka tanya jawab minggu yang akan datang dengan izin Allah. Karena kita kalau ada salah hari raya hari Rabu lah. Rabu berarti insyaallah ada dua kali Selasa lagi kita sebelum itu. Termasuk karena terkait puasa Arafah itu dianjurkan Arafah. Puasa Arafah hari Selasa itu dianjurkan puasa juga sehari sebelumnya, namanya puasa Tarwiyah. Kenapa tarwiyah itu dianjurkan? Insyaallah minggu depan saja kita bahas dengan izin Allah. Kalau puasa Asyura kan tanggal 10 Muharram. Dianjurkan juga puasa tanggal 9. Karena Nabi pernah berucap, ujar Nabi, kalau aku masih hidup tahun muka, aku puasa jan Nabi hari ke-9. Ternyata Nabi meninggal. Tapi ucapan Nabi yang ingin berpuasa tanggal 9 itu dijadikan patokan oleh para ulama bahwa sunnah puasa itu 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Makanya ulama mengatakan andai kata tanggal 9 Muharram kita kada puasa, maka puasalah tanggal 11. Karena sebenarnya tujuan Nabi berpuasa itu lebih dari sehari supaya berbeda dari orang-orang Yahudi yang juga sebagian mereka berpuasa di hari itu. Karena mereka puasa juga kita berbeda, mereka sehari kita 2. Tapi Arafah kenapa puasa tanggal 9? Tanggal 8. Nah, ini insyaallah kita akan bahas dengan izin minggu akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala dan kekurangan kita, dan mungkin semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ba'datul umur fi khilatu fa'afi ala hadhihi ni ala kulli man wabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabiy al-fatiha. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Allahumma astur'in bi barakati ulumi min Allah majal jamna jahan bi rahmatin farqana min ba'di dhurrin ma'sum rijal fina wa binna ma'a shakin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Sallallahu ala Muhammad.

katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Iya, iya, ini sudah banjir. Memang dia banjir, mau diapakan lagi? Ini alam, Bu, alam.
1: Bapak ini kok nyalahkan alam? Salahkan kita ini loh, Pak. Loh,
0: salahnya di mana? Hujannya memang lebat seperti itu kok.
1: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
0: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
1: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
0: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
1: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
0: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
1: Ayo.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih enggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Perompa Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Terandeng sana di jam 6.39 hingga nanti merapat di jam 6.54. Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi dalam program Samarinda Hambat, di antaranya seputar perakhiran cuaca atau kota mau provinsi Kalimantan Timur dan kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya. Kerandeng sana pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 untuk perakiran cuaca yang terjadi, di antaranya akan ada yang mengalami kondisi cuaca hujan ringan serta berawan. Untuk wilayah yang terdampak hujan ringan di antaranya Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda. Sedangkan untuk wilayah yang terdampak dengan cuaca berawan di antaranya Kabupaten Berau, disusul dengan Kabupaten Mahakam Ulu serta Kota Bontang. Sedangkan untuk intensitas suhu akan berkisar di antara angka 21 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk intensitas kelembapan akan berkisar di angka 60 hingga 99%. Demikian kerandeng sana seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang informasinya Bu Supendi kutip dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk nelinga informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Perompa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondeng Sana Masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya. Krondeng Sanak, untuk informasi pertama, Bu Supendi menuju ke wilayah kota Samarinda, di mana Kemai Merian atau lebih tepatnya pada 12 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Jalan Sultan Sulaiman Sambutan Pelita 8. Beberapa pengendara motor rebah karena jalan licin ada tumpahan yang diduga adalah tumpahan solar. Saat kabar tersebut beredar, Krondeng Sanak pihak terkait telah melaksanakan upaya pembersihan. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian masih di wilayah kota Samarinda, ini ada informasi dari PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada Selasa 12 Mei 2026 akan terjadi wilayah pemeliharaan, di antaranya untuk PLN ULP Samarinda Kota. Ini akan terjadi pemeliharaan di jam 9 hambat hingga nanti rapat di jam 3 Merian. Kemudian untuk wilayah pemeliharaannya diantaranya Jalan Sira Salman, Jalan Wijaya Kusuma sebagian, Jalan Juanda 2, Jalan Juanda 4, Jalan Geren Mahakam Residence, Jalan Siti Aisyah dan sekitarnya. Sedangkan untuk jam 10 hingga nanti di jam 4 Merian, yaitu dari PLN ULP Tenggarong yang akan terdampak di wilayah pos 2 Jalan Poros SP5, Desa Bunga Jadi, Desa Pancajaya, dan SP4 Poros sebagian. Untuk informasi selanjutnya, Krondeng Sanak, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi truk patah di Spontan Palaran. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Menuju ke titik selanjutnya, Krondeng Sanak, Bu Supendi menuju ke wilayah Balikpapan, di mana telah terjadi satu unit truk yang terguling di jalan siaga. Seorang supir terjepit dan sedang dievakuasi oleh petugas. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana pada 10 jam yang lalu ini telah terjadi keributan, yaitu saat sekelompok orang terus coba melakukan provokasi kepada para pemain Persib yang hendak pulang dari Samarinda menuju Bandung melalui Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kemai. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari akun Instagram Lini Masa Balikpapan _. Dan satu informasi dari wilayah Kota Bontang, di mana Disnaker buka pelatihan kecantikan kulit bersertifikat BNSP untuk 21 warga Bontang. Untuk informasinya, Krondeng Sanak, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @bontangkita. Krondeng Sanak, demikian seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Marilah etam nelinga rekaman esensi buku dengan judul Go to Great karya Jim Collins. Tetap bersama kami.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Dewan Adat Dayak atau DAD Kalimantan Timur mengecam penggunaan topi adat Dayak Kenyah yang dikenakan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait saat peluncuran program BSPS Kalimantan di Balikpapan pada 5 Mei yang lalu. Ketua Datkaltim Victor Yuan mengatakan atribut yang digunakan merupakan topi khusus perempuan Dayak Kenyah, sehingga penggunaannya oleh laki-laki dalam acara resmi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan adat dan melukai perasaan masyarakat adat. Datkaltim telah menggelar rapat bersama Kepala Adat Sekaltim di Sekretariat Datkaltim untuk membahas persoalan tersebut. sekaligus menegaskan pentingnya memahami makna dan fungsi atribut budaya Dayak. Dat Kaltim mengingatkan panitia acara dan instansi pemerintah agar lebih berhati-hati serta melibatkan tokoh adat dalam penggunaan atribut budaya Dayak pada kegiatan resmi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Handa kemana ikam lu?
3: Setumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh?
3: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
3: Bah, setumat aja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Mahakam yang tentu akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Untuk menyikat waktu, koran Deng Sana langsung saja minta judul lagunya apa dan salam sapanya untuk siapa koran Deng Sana yo. Untuk dapat menghubungi di nomor 0541-727656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan yo melalui WhatsApp kami di nomor 0811-581-819984. Saat ini koran Deng Sana sudah ada 3 pendengar yang ingin bergabung bersama kami, 2 penelpon lewat telepon kantor dan juga 1 penelpon melalui telepon WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya, koran Deng Sana secara satu persatu. Halo, assalamualaikum. Wah, baik, tegaknya terputus langsung padahal tadi diangkat nih sama Bu Supendi. Bu Supendi senggol lagi ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap Busu. Busu meminta ya. Lagu apa hambat nih Busu?
1: Nah, ini lagunya apa yo? Biar dulu Busu. Ini... Oh, 6 bulan aja Busu.
0: 6 bulan. Ya. Siap
1: ini
0: ada.
1: Busu, Busu Pindi kah Busu Pendi?
0: Busu Pendi yang bujur.
1: Iya, nah, bujur yang bujur Busu Pendi, jangan Busu Pindi.
0: Nah, siapa yang ngomong itu?
1: Ya, dengarnya aja kan dia nya mun kita tama, mun ada tamanya punya Busu Busu Pindi.
0: Oh.
1: Kalau Busu Pendi itu bujur.
0: Nah, bener. Nah,
1: makanya kalau tama di radio tuh jangan banyak bertanya. Ini anu ya Mbak nih, Mbak Nita ya, ternyata yang siaran Mbak Ira. Nah, jadi ini lain Busu Pindi.
0: Ini Busu Pendi nih, lain Busu Pindi.
1: Nah, itu yang bujur, jangan Busu Pindi. Ya udah saya nyapa lu Busu ya.
0: Siap, silakan Busu.
1: Ada Busu Ahmad Haji Mardiyadi, Busu Ijuar, Busu Abdul Syukur, Busu nih apa? Abdul Rahim, Busu Wan Abud, Busu siapa namanya itu Misran, Wan Abud lagi, Bus dan Julak Hamdan, nah itu dia.
0: Kai nih.
1: Betul, Kai boleh juga pikir Kai memang dah anu sepuh gitu tuh. Terus itu ada nih Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Agni juga, Mbok Mardiana di luar kanan. Di kawal bersepeda hari ini Busu.
0: Karena ada tadi jalan, sempat ini hujan.
1: Iya. Di bisa karena hujan. Busu Dehem, gak ada kawa kita bersepeda. Nah, jadi baru aja menelpon Busu. Kita turun dulu. Aduh, Busu Pendi siaran.
0: Siap Busu.
1: Lain itu jar Busu Pindi punya kan.
0: Busu Pendi, Pak, yang benar nih.
1: Iya, iya tuh makanya jangan Busu Pindi, Busu Pendi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin si Dandi bisa kalau Busu Maman ngomong pakai E jadinya pakai I. Busu Pindi. Baik, saat ini sudah ada Mbok Nana yang ingin tamat di RRI Perempat Samarinda. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Iya, Mbok Nana jauh-jauh dari Mangkurawang nih. Sana hujan di?
2: Di sini remes.
0: Oh, remes berarti sama, berarti rata.
2: Yang di matahari sudah muncul ini.
0: Oh, siap. Mbak Nana, mau minta lagu Mahakam apa nih?
2: Semalam di Tabang aja, Busu Pendi.
0: Semalam di Tabang. Siap, ada salam sapanya.
2: Salam Tabang. Aku salam-salam dulu ya. Buat Mbak Yuli, buat Mbak Reni juga, buat Mbak Dila juga ya, buat Mbak Elsa juga, Busu Ipa, Busu Kuta juga, Busu Misran, jangan goreng terus Busu Misran. Buat Mbak Mudrika juga ya, buat Mbak Titin juga, buat Mbak Busu Hamzah, Busu siapa tuh yang satunya yang di Jambi tuh?
0: Yang di Jambi ada Busu siapa ya? Busu Suta
2: Yang bukan, satu bukan. Kan Busu Hamzah, yang satunya Busu siapa itu?
0: Duh, Busu Pendi lupa nih namanya nih. Tidak. Nanti tiba-tiba ingat lah.
2: Siapa? Kayi Hamdan ya?
0: Iya, Kayi Hamdan.
2: Ya, buat anu, buat Edo yang di Palangka, Edo yang di Lampung juga ya. Buat segala-galanya Busu Pendi.
0: Siap Busu, siap Busu, buat siap Busu
2: Pendi, ya?
0: Siap-siap, tadi salah ngomong. Ngomongnya Busu, padahal Mbok.
2: Ya, buat Busu Pendi yang menulang hati-hati yo. Itu aja. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbok Nana, ini Busu Pendi baru ingat kalau di salah Busu Tejo kah atau Busu siapa tuh yo. Lupa nih Busu Pendi. Pokoknya kalau di salah tuh ada O-nya tuh Busu Pendi ingatnya tuh. Baik, kalau di salah saat ini sudah ada yang bergabung melalui telepon interaktif kantor. Ini Busu Pendi sapa satu persatu terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap Busu Ari, mau minta lagu apa Busu?
3: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, judulnya?
1: Sangu Batula.
0: Sangu Batula. Mau ada lagu lagi?

0: Jadi yang lain itu aja.
1: Oh, iya.
0: Oke, siap. Ada sapa-sapanya, Bu Su?
1: Salamnya selamat.
0: Siap, makasih banyak Bu Su, selamat beraktivitas.
1: Ya.
0: Baik, karena desa langsung Bu Su main disenggol ke penelpon berikutnya lagi. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Assalamualaikum.
0: kenapa salam sendiri di jam sendiri ini? Bu Su Misran. Siap Bu Su. Bu Su mau minta lagu apa nih? Hambat nih Bu Su. Apa itu Bu Su? Bu Su suaranya izin kecil benih nih Bu Su. Iya, tapi di sini kecil nih.
2: Hujan
0: di sana, siap sama berarti Bu Su. Aduh, ini izin Bu Su tadi di nelinga sama sekali nih judul lagunya nih. Atau gini aja Bu Su ikutan maha aja yo. Ya sudah. Iya. Amin. Sama-sama. Suaranya ada kadang terdengar, ada kadang di ini.
2: Iya, bukan tadi.
0: Iya.
2: Itu aja Bu Supendi ya. Terima kasih Bu Supendi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keran desana kalau Bu Supendi nelinga memang suaranya kecil benar Dindi seperti biasanya ya. Nanti mungkin bisa disampaikan langsung. Apakah di tempat desana nyaring atau di tempat Bu Supendi yang suaranya kecil. Bu Supendi senggol ke penelpon yang ada di WhatsApp-nya. Ada kayak Hamdan dari tadi sudah ingin tamah ya. Halo, assalamualaikum Kai.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar nih?
0: Baik. Bangun. Ini sama Bu Su Fendi.
3: Fendi ke Perdi.
0: Fendi F-E-N-D-I.
3: Pagi-pagi sibuk nama sudah.
0: Nah itulah.
3: Ada Ibu Semamat.
0: Kenapa tuh?
3: Itu batas miat itu, MD itu batas miat orang lo.
0: Di lama buat sapi lagi nanti nih.
3: Bangun.
0: Mm-mm.
3: Apa kabar lagi nih?
0: Baik. Ini mau lagunya lagu Mahakam.
3: Butuh Nana. Siapa lagi?
0: Mm-mm.
3: Banyak tuh.
0: Mm-mm.
3: Ya, ayo lah. Mudah panjang umur, mulai rezeki semuanya.
0: Amin.
3: Lagunya Karindangan aja kan?
0: Karindangan, siap.
3: Ya, salam sebelah tanah.
0: Siap, Kai.
3: Ya.
0: Salam sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya ya, karena di sana yang sudah ada di telepon kantor interaktif yo. Ini tapi Bu Supendi tidak tahu nih bersama dengan siapa nih. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Siap Bu Su Hamzah, selamat pagi Bu Su.
4: Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu Su Pindi?
0: Baik, kabar kita gimana di sana?
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, cuaca cerah.
0: Alhamdulillah, hatinya. Semoga cerah sampai dompet-dompetnya jual. Bu Su Hamzah. Masih bisa minta lagu, silakan.
4: Lagunya Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui. Ada salam sapanya Bu Su, singkat maha, singkat saja.
4: Ya, salamnya pertama sekali untuknya Bu Su Pindi, selamat pagi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Semua pemperempat Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Yang lagi beraktivitas selama beraktivitas semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Kemudian untuk Bu Supindi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supindi senggol lagi ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Budaya kan salam.
0: Siap nih, dengan Bu Supindi siapa di mana nih?
5: Halo.
0: Dengan Bu Supujo. Halo.
5: Ya.
0: Ini dengan Bu Supindi siapa di mana?
5: Itu dengan Tua Ramli Tenggarong.
0: Dengan Bapak siapa?
5: Tua Ramli.
0: Oh, Tua Ramli.
5: Tua.
0: Oh, Tua
5: Ramli.
0: Ya, siap. Tenggarong. Ini baru gabungnya pertama kali nih, Bu Supindi.
5: Iya, dengan Bu Supindi baru pertama.
0: Oh, siap. Salam kenal, Bu Supindi. Makanya tadi Bu Supindi ini masih belum mengenal tadi.
5: Iya.
0: Gimana ya, kabarnya Ramli di sana, Bu Supindi?
5: Baik deh, ini Tua Ramli di Tenggarong, di Sukarame.
0: Oh, di Tenggarong, di Sukarame.
5: Iya.
0: Wah, salam kenal, salam untuk keluarga di sana. Tua ya. Ramli, Bu Su. Ini hambat nih mau minta lagu apa nih, Bu Su?
5: Ya, ketinting aja.
0: Ketinting. Oke, siap. Ada salam sapanya, Bu Su, singkat maha.
5: Salamnya dengan Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
5: Dengan Bos Nawiyah.
0: Mm-hmm.
5: Dengan Bu Mamat, Bu Cumisran, segalanya aja.
0: Mm-hmm. Siap.
5: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keranding sana, selain tadi ada busuk Tua Ramli, ini busuk Pendi ditahu nih, apakah tua itu ada sebutan sendiri di bahasa Kutai atau memang namanya busuk Tua Ramli nih? Ya, keranding sana, nanti mungkin bisa saja dikasih komentarnya di live chat ataupun di WhatsApp kami. Ini ada yang sudah gabungan keranding sana melalui pesan singkat di WhatsApp. Ada dari Mbok Titi. Titin, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya kasalam, ujar Sida dari Mbak Titin di Jalan Kemakmuran. Lagunya ini ternyata sama karena yang senaya dengan permintaan dari Kai Hamdan. Ada namanya, judul lagunya Karendangan. Salam untuk segalanya maha. Yo, Bu Supindi siap, Mbak Titin, terima kasih banyak. Baik, kalau Nesana Bu Supindi senggol lagi ke penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, siap. Bu Su, Bu Su, izin untuk menyingkat waktu langsung saja, Bu Su. Mau minta lagu apa nih?
6: Lagu Berau.
0: Lagu Berau, judulnya?
6: Kilan Sajari.
0: Kilan Sajari?
6: Kilan Sajari.
0: Oke, siap, siap, siap. Ada salam sapanya, Bu Su?
6: Saya kepada teman-teman pendengar Kronikrom Sastra Marinda.
0: Mm-hmm.
6: Para lain juga ada Bu Su Mamat.
0: Mm-hmm.
6: Bu Su Ramsi Yusuf.
0: Mm-hmm.
6: Bu Su Ajum.
0: Mm-hmm.
6: Ada Bu Su Pujo.
0: Mm-hmm.
6: Juga berikutnya Bu Yuli, Bu Reni, Bu Siti, Bu Noro kerjanya,
0: mm-hmm,
6: dan pendengar itu Kota Samarinda,
0: mm-hmm,
6: berada salah satu kemajuan tak terkecuali.
0: Mm-hmm.
6: Tempat yang sangat diberikan di sini.
0: Sama-sama, Bu Su.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supindi senggol ke penelpon terakhir nih, kurang di sana ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi budaya kan salam.
0: Siap, Bunda Elsa, akhirnya gabungan ini jadi penelpon terakhir.
7: Iya, gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah.
7: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mbok, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat sekeluarga, Bang Pendi.
0: Alhamdulillah, nanti ditunggu hari Kamis ya, Bunda Elsa. Ada lagu baru.
7: Oh,
0: iya, nanti ditunggu aja lagu langgamannya baru.
7: Wah, mantap. Pokoknya monitor nanti ya.
0: Siap, siap.
7: Ya.
0: Siap. Bunda Elsa mau minta lagu apa nih pagi ini?
7: Betimung aja dah.
0: Ketimung?
7: Betimung.
0: Oh, Betimun.
7: Iya, Betimung ada nggak?
0: Sebentar, Bu Supindi dicarikan.
7: Kalau
0: sambil salam. Mm-mm. Adanya Ketimun, Bung. Oh, bukan ini. Dida Betimun.
7: Betimung Dida ya?
0: Dida, coba nanti Bu Supindi dicarikan dulu Betimungnya.
7: Amun Dida, anu aja. Beras kuning aja.
0: Beras kuning, siap. Ada salam sapanya, Mbok?
7: Salamnya buat Ibu Pimpinan Radio Pro 4, Mbak-mbak Mas Matanya Radio Pro 4, para kru Radio Pro 4. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya.
0: Amin.
7: Yang baru masuk. baru masuk tadi, Busu siapa ya?
0: Busu Abdurrahim.
7: Oh iya, salam buat Busu Abdurrahim, Busu Hamzah, Busu Hamdan, ATP tadi, ada Tua Ramli, ada Tua Kutai, ada Busu Misran ya, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Egalanya, Berataan mulai A sampai Z tanpa terkecuali, salam sehat, salam kompak selalu di udara ya. Untuk Bang Pendi sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, nanti selalu dilancarkan segala urusannya. Makasih banyak atas waktunya Bang Pendi.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Bunda Elsa, tadi ada yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp ya. Karena disana ini ada Mbok Reni. Mbok Reni, ini Upatan Maha lagunya. Kalau salam sapanya untuk Busu Mamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, kemudian ada Mbok Sanawiyah, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Iis, kemudian ada Umi Dila dan segalanya Maha yo Busu Pendi. Siap, terima kasih banyak. Dan ini tadi ada pesan dari Busu, dari Mbok Reni maksudnya, untuk Busu Abdurrahim. Terima kasih sapa salamnya Busu Abdurrahim. Baik, karena yang senang langsung saja telinga, ada 7 lagu nih yang akan dipusingkan pada hambat ini. 8 tadi ada tambahan 1 lagu Katinting. Ini masih Busu Pendi carikannya, karena yang senang tetap bersama kami di RRI Purwakarta Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demikian Kuranteng Sanayo, perjumpaan hitam dalam program Dendang Mahakam. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanayo yang sudah gabungkan. Namun Bu Supendi juga memohon maaf karena masih ada dua lagu ternyata yang belum sempat terpusingkan karena Deng Sana, yaitu ada lagu Diang Katinting dengan lagu Batimung. Namun harapannya semoga Deng Sana nanti bisa gabungan lagi yo di lain perjumpaan. Selepas ini karena di sana di jam 8 hambat hingga merapat di jam 9 hambat, Bu Supendi akan mengawani di sana dalam program Halo Benua Etam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Kabupaten Berau mulai mengembangkan Pulau Kaniungan di Kecamatan Biduk-Biduk sebagai kawasan wisata premium kelas dunia di Kalimantan Timur dengan daya tarik pantai pasir putih, laut biru yang jernih, dan terumbu karang yang masih alami. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah Nawir, mengatakan pemerintah daerah bersama Pemprov Kaltim tengah menyiapkan master plan sebagai langkah awal pengembangan kawasan wisata tersebut. Pulau Kaniungan yang terdiri dari Kaniungan Besar dan Kaniungan Kecil dinilai memiliki potensi besar untuk aktivitas snorkeling, diving, hingga wisata eksklusif berbasis alam dan keberlanjutan lingkungan. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyebut Pulau Kaniungan juga berpeluang dikembangkan menjadi desa wisata yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perikanan, budaya, kesenian, serta UMKM masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.